masih langsung di jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 89.8 Cerdas Simpang Mati dan Solotif. Hai, good morning, selamat pagi sahabat Muda Tuli. 8 Juli 2026 hari Rabu ya. Di Muda Tuli pagi seperti biasa, tapi semuanya sampai dengan selesai nanti. Dan ada informasi menarik seputar Kabupaten Lembak dan seputar Piala Dunia juga sudah Nafis siapkan untuk menemani sahabat Mula Tuli di saat pagi hari, saat memulai aktivitas atau juga yang sekarang mungkin saat menikmati sarapan pagi.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
8: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 99 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Aduh, di sini.
0: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dance Romantic Dance Sodif Afghani dengan kacamata 58 menit lepas 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Mulatuli, dan juga selamat beraktivitas untuk kamu yang sekarang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya. Untuk semua para UMKM juga selamat pagi, semua para OPD yang ada di Kabupaten Lebak selamat pagi, selamat beraktivitas. ASN, PNS dan juga P3K semuanya tanpa terkecuali nafis apa pagi hari ini ya. Dan juga untuk para pejuang rupiah. Terus juga untuk semua para pedagang kaki lima pastinya, selamat pagi. Dan thank you sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatul FM, entah itu lewat streaming ataupun lewat analog. Nanti di jam 10 kita bakal talk show ya seperti biasa. Dan kemarin tuh sempat ada sedikit miskom, jadi sepertinya hari ini bakal terrealisasikan gitu ya. Sahabat Mulatuli yang sempat begadang malam mulai pertandingan antara Argentina versus Mesir, bagaimana, deg-degan ataukah memang ada yang mengharapkan di antara negaranya itu ada yang pulang gitu. Oke. Dan memang sudah terlihat ya hasilnya antara pertandingan Argentina versus Mesir ini dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan tahu enggak, ada 5 rekor gila Messi usai Argentina hajar Mesir di Piala Dunia 2026 ini. Lionel Messi ini belum berhenti mencetak rekor baru usai timnas Argentina sukses menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan timnas Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di Stadion Atlanta Amerika Serikat pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dan Mesir ini turut menyumbang 1 gol dan asis di laga tersebut. 1 gol tambahan membuat Messi kembali memimpin top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi 8 gol. La Vulga unggul atas 2 pemain lainnya, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, yang mengemas 7 gol di sepanjang babak 16 besar. Tambahan 1 gol yang membawa Argentina ke perempat final melahirkan sejumlah rekor fantastis yang melibatkan Messi. Jadi ada rekor-rekor gila. Yang pertama, pertajam rekor gol sepanjang masa. Jadi Lionel Messi ini berhasil mempertajam rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Ia menjadi satu-satunya manusia yang sanggup cetak 21 gol di sepanjang gelaran ini. Terus yang kedua, rekor gol di fase gugur. Messi resmi jadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun di fase gugur. Tak ada pemain lain yang pernah melakukannya. Terus juga yang ketiga, pemain tertua cetak gol dan asis. La Vulga kini menjadi pemain tertua 39 tahun dalam sejarah Piala Dunia yang sukses mencetak gol dan 1 asis dalam pertandingan yang sama di fase gugur. Rekor sebelumnya dipegang oleh Lee Holland di Piala Dunia 1958, pria asal Swedia itu membukukan rekor tersebut di usia 35 tahun ya. Terus juga yang selanjutnya, cetak gol di 9 laga berturut-turut. Bintang Inter Miami itu pun tercatat sebagai pemain pertama yang mencetak gol dalam 9 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Terus juga asis terbanyak sepanjang masa. Messi juga kini menjadi pemain dengan asis terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang legenda Argentina Diego Armando Maradona dengan 8 asis. Oke, untuk sementara selamat ya untuk Argentina yang lolos ke babak perempat final yang setelah menumbangkan Mesir. Tapi kalau misalkan sahabat Mulatuli yang mengikuti pertandingan semalam, ya rasanya gimana ya? Ya tahu lah ya. Dan 8 tim negara tersingkir di 16 besar Piala Dunia 2026. Kolombia yang terpaksa menelan kenyataan pahit tumbang di babak 16 besar Piala Dunia 2026 lewat adu penalti kontra Swiss. 8 tim tersingkir di babak 16 besar berlaga di Stadion BC Place Vancouver.
Rabu dini hari, Swiss dan Kolombia menjalani pertandingan alot, hasil imbang di waktu normal dan babak tambahan harus berlanjut ke adu penalti. Empat pemain Swiss yakni Granit Xhaka, Zeki Amdoni, terus juga Cedric Iten dan Ruben Vargas mampu menuntaskan tugas untuk wakil Eropa. Sedangkan dari kubu Kolombia hanya Juan Fernando, Jaminto, Campas, dan Luis Diaz yang sukses. Skor 4-3 dalam adu penalti membuat Swiss berhak melaju lebih jauh, sedangkan Kolombia harus segera angkat koper. Kolombia menyusul Mesir yang sama-sama terpaksa menelan pil pahit. The Faroes ini kalah tipis ya 2-3 dari Argentina meski sempat unggul 2-0 hingga pertengahan babak kedua. Kini lengkap sudah 8 tim gugur dari babak 16 besar Piala Dunia, tepat satu laga sebelum Argentina versus Mesir. Tuan rumah Amerika Serikat dipastikan tak melangkah lebih jauh usai dibantai Belgia 1-4. Dicabutnya skorsing kartu merah Folarin Balogun oleh FIFA atas permintaan Presiden Donald Trump ternyata gagal membawa The Youngs mencicipi babak 8 besar. Jadi selain Amerika Serikat, Portugal sudah lebih dulu angkat koper usai kalah tipis dari Spanyol 0-1. Selecao das Quinas tak mampu meladeni gaya main disiplin La Puria Roja. Kegagalan Portugal juga menandakan Cristiano Ronaldo tak pernah mengangkat trofi Piala Dunia sepanjang hidupnya. Sebab Ronaldo telah membuat pernyataan bahwa edisi kali ini jadi ajang terakhirnya di panggung dunia. Daftar 8 tim negara tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia. Yang pertama Kanada, Paraguay, Brazil, Meksiko, Portugal, Amerika Serikat, Mesir, dan Kolombia. Oke, itu dia 8 negara yang tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia dan 8 negara yang lolos ke perempat final Piala Dunia 2026, yaitu ada Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, Argentina, dan Swiss.

0: lagu-lagu keren. Stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.
4: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
5: Masya Allah, akhirnya hari ini anak Bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya, Nak.
6: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
4: Semangat.
6: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
11: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih. Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
12: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM. Lebak banget.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya?
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
8: Give applause for Aziz Hedra and Siska Saris.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Bersama Mutatuli FM, Lebar.
1: Selamat malam Mutatuli FM, selamat pagi sahabat Mutatuli, senang rasanya menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Pagi ini di pukul 10 sampai dengan selesai, saya ambil alih dulu ya, karena sudah ada di studio kami tamu spesial kita yang hari ini akan kita ajak ngobrol. Tema kita adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Pernah mendengar semuanya? Kalau belum pernah mendengar, kita tanya-tanya ya sama narasumber kita mengenai Hari Keluarga Nasional ini. Apa sih pentingnya peringatan Hari Keluarga Nasional? Nah, langsung kita sapa. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Teh Ayu.
1: Gimana, Bu, kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah,
1: ya, baik. Sehat. Sehat ya, Bu. Ya, boleh diperkenalkan diri dulu, Bu, untuk sahabat Mutatuli dengan Ibu siapa kali ini saya berbincang.
2: Boleh, saya Tuti Norasia.
1: Oke.
2: Dari DP3AP2KB Kabupaten Lebak.
1: Saat ini?
2: Saat ini...
1: Sebagai kepala bidang
2: pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1: Oke, nah ini menarik ya, Bu, ya, mengenai Hari Keluarga Nasional. Tapi sebelum ke pertanyaan inti, Bu, kalau misalnya di rumah siapa sih, Bu, yang paling cerewet, Bu?
2: Kalau ditanya yang paling cerewet,
1: siapa, Bu?
2: Sepertinya saya tuh nggak pendiam.
1: Oh, justru Ibu pendiam ya, Bu, ya, di rumah.
2: Pendiam.
1: Oh, enggak ya. Oke. Jadi kalau di rumah Ibu cerewet ya, Bu, ya, sama anak-anak terutama ya, Bu. Iya, sama tadi itulah ya. Kalau misal kita sudah membicarakan rumah dan keluarga, pasti suasananya akan hangat. Nah, Bu, ini mungkin masih ada masyarakat ya yang bertanya-tanya. Ini sebenarnya kenapa, Bu, Hari Keluarga Nasional ini begitu penting untuk diperingati setiap tahunnya? Urgensinya apa sih, Bu? Boleh, Bu, silakan.
2: Hari Keluarga Nasional ya. Jadi ini hari yang diperingati oleh seluruh orang ya, karena setiap orang pasti punya keluarga.
1: Betul.
2: Jadi tapi keluarga ini bukan sebagai seseorang, tetapi sebagai sebuah kelompok gitu ya, sebuah kelompok di mana ada saling ketergantungan di sana. Terutama saat ini ya, pada zaman sekarang. Ada yang disebut sebagai fuca ya, era fuca.
1: Wah, apa tuh, Bu?
2: Itu fuca itu volatility, ya, volatility itu perubahan yang sangat cepat.
1: Perubahan yang cepat.
2: Kemudian uncertainty itu ketidakpastian. Ya, zaman sekarang ini. Kemudian ada complexity itu kerumitan masalah.
1: Oke.
2: Dan juga ada ambiguity itu kebingungan arah.
1: Oke,
2: baik. Saat ini disebutnya sebagai era puca. Seperti itu.
1: Jadi itulah mengapa Hari Keluarga Nasional ini kita peringati, itu ya, ya, Bu, ya.
2: Untuk mengimbangi itu.
1: Untuk mengimbangi. Karena memang tidak kita pungkiri ya, Bu, saat ini tuh akrab sekali dengan dunia digital. Bahkan betul. Sejak usia dini, betul, betul ya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu sendiri, Bu, kalau Ibu lihat gitu ya, Bu, ya, keluarga Indonesia saat ini tuh udah cukup siap belum sih, Bu, menghadapi perubahan zaman yang era fuca ini, Bu?
2: Kalau ditanya sudah siap atau tidak, kayaknya nggak akan ada yang siap. Tetapi setiap keluarga itu dipaksa untuk siap.
1: Dipaksa untuk siap gitu.
2: Jadi tantangan keluarga saat ini bukan hanya sekedar kebutuhan, pemenuhan kebutuhan fisik saja ya, tetapi lebih jauh di era puca ini ada disrupsi teknologi digital, ya. Kemudian ada pergeseran nilai sosial, sehingga ancaman ini terbuka gitu ya, langsung masuk ke keluarga, ya, ada ancaman cyber yang langsung masuk tanpa bilang-bilang, tanpa permisi.
1: Betul,
2: menembus,
1: Bu,
2: ruang-ruang keluarga.
1: Okay.
2: Melalui gawai yang ada di tangan anak-anak kita.
1: Betul, karena memang sekarang tuh tidak bisa dipungkiri juga setiap orang memiliki itu ya, Bu,
2: iya,
1: ya. Oke, oke, oke.
2: Mau tidak mau, jika institusi keluarga kita tidak baik, baik saja institusi keluarga kita rapuh atau kropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan keluarga, bahkan ya,
1: setuju,
2: mungkin bisa menghancurkan tatanan moral generasi penerus kita yang ada dalam keluarga-keluarga tersebut, ya. Dan untuk mengatasi itu, maka ketangguhan keluarga, ketahanan keluarga bukan lagi menjadi pilihan alternatif yang bisa kita pilih atau kita tunda-tunda. Tetapi itu adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi daerah dan juga nasional yang tidak boleh ditawar lagi untuk menuju cita-cita besar kita, Indonesia Emas 2045 yang selalu digemakan.
1: Betul. Ini menarik ya Bu, tadi ada Ibu bilang ketangguhan keluarga gitu. Karena mungkin setiap orang menyangkanya kalau untuk ketangguhan keluarga ini hanya di ekonominya saja yang mapan. Nah ya Bu ya, tapi ternyata tadi Ibu bilang ada ancaman cyber juga. Ternyata ya Bu ya, waduh itu sangat ini sekali ya Bu ya, apalagi di era yang serba digital ini gitu. Bu, tapi menurut Ibu ya Bu ya, ini ada gak sih Bu ciri-ciri keluarga tangguh di era yang sekarang tuh seperti apa sih Bu? Apakah hanya ekonominya saja kah yang harus tangguh atau bagaimana Bu?
2: Jadi kalau keluarga yang tangguh itu keluarga yang mampu memberikan atau melakukan 8 fungsi keluarga. Gitu. Jadi bukan hanya sebuah keluarga berkumpul tetapi mereka harus memiliki atau mengartikan sebuah keluarga sebagai sebagaimana 8 fungsinya. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, dan saat ini kita sedang berada di mungkin hampir nyampe ke puncak bonus demografi ya, dimana dalam satu keluarga itu jumlah penduduk yang produktifnya banyak, gitu, akan lebih tinggi, gitu. Dan kalau penduduknya lebih tinggi, yang produktif, harusnya itu menjadi modal buat kita, gitu ya. Kalau diisi dengan SDM yang berkualitas, gitu. Tapi akan menjadi bencana ketika SDM atau umur produktif ini tidak berkualitas, maka akan menjadi ledakan pengangguran.
1: Wah,
2: kemudian
1: itu betul.
2: Bisa terjadi kriminalitas ya, jika kualitas manusianya rendah gitu. Ada banyak penduduk yang produktif, tetapi mereka tidak sebagaimana harusnya produktif, malah menjadi beban negara.
1: Betul.
2: Bisa terjadi transformasi kualitas SDM tersebut tidak dimulai dari bangku kuliah ya, harus di dalam keluarga. Jadi ketangguhan keluarga itu harus bisa mendidik anggota keluarganya untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas.
1: Setuju Bu, setuju, harus bisa mendidik menjadi SDM yang, jadi tidak hanya dari sekolah saja, tetapi juga harus dari lingkungan keluarga, bahkan dari sejak
2: yang pertama ya.
1: Betul. Yang seribu pertama hari itu, pertama itu ya Bu ya.
2: Yang pertama itu adalah keluarga.
1: Betul, iya
2: gitu.
1: Setuju sekali Bu.
2: Sebelum dia belajar di bangku kuliah, sebelum dia memasuki dunia kerja. Nah, pendidikan itu atau pengasuhan itu harus dilakukan sejak dini di dalam keluarga. Bahkan sebelum lahir.
1: Ya, betul Bu.
2: Gitu ya. Sebelum dia lahir itu harus sudah dipersiapkan. Itu tadi ya, ciri keluarga yang tangguh itu dia sudah mempersiapkan bagaimana keluarga ini mau dibawa.
1: Betul.
2: Sebelum anaknya lahir, sebelum anaknya ada gitu, sebelum keluarga itu makin besar.
1: Setuju sekali saya Bu, setuju sekali, karena sebagai seorang ibu juga saya ibu baru Bu. Jadi sebelum saya hamil dan melahirkan gitu, saya banyak sekali membaca-baca bagaimana merawat anak, memberikan pendidikan pada anak gitu. Jadi ketika memang kita sudah punya fondasi itu, saya rasa parenting kita akan sesuai ya Bu ya, dengan keluarga tangguh tersebut ya. Tapi Bu, kalau saya boleh bertanya, menurut Ibu nih ya Bu ya, Jangan di Indonesia, di Kabupaten Lebak saja Bu. Ini ya, para orang tua tuh sudah sadar belum sih Bu akan tadi itu Bu yang namanya apa namanya SDM-nya anak itu kita prepare dari awal gitu. Apa masih belum Bu?
2: Sebetulnya masih beragam ya. Masih beragam. Ada yang sudah paham. Tetapi program kita itu terus digemakan.
1: Oke.
2: Okay. Untuk persiapan berkeluarga, terutama dimulai dari remaja muda. Sasaran kita dimulai dari remaja ya, dari remaja muda. Jadi jauh sebelum dia menikah, jauh sebelum bahkan mungkin sebelum punya pacar gitu ya.
1: Okay, Bu.
2: Sebelum punya pacar itu saat ini kita gemakan itu terus menerus kita berikan pembekalan. Bagi remaja bagaimana mempersiapkan keluarga berkeluarga ya,
1: betul.
2: Agar keluarga yang diciptakannya itu adalah nantinya keluarga berkualitas. Berkualitas yang mampu menjalankan 8 fungsinya gitu ya. Mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, pendidikan, seluruhnya yang ada 8 fungsi keluarga.
1: Baik.
2: Dan kalau itu sudah tercakup ya, pasti ketangguhan keluarga dan ketahanan keluarga itu cukup baik ya.
1: Cukup baik, baik. Begitu ya sahabat Tatuli ya, menarik sekali perbincangan kita bahwa yang namanya berkeluarga itu harus punya fondasinya dulu. Jangan sampai tidak ada persiapan sama sekali. Nanti saya akan ngobrol lagi bersama Ibu Tuti lebih jauh mengenai Hari Keluarga Nasional ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 89 Multatuli FM.
3: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
4: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
5: Masya Allah, akhirnya hari ini anak Bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
6: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
4: Semangat.
6: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
8: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
7: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
9: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
7: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
9: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
10: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
11: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
7: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
11: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
7: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
11: Mudah. mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
7: Beres. Cepat juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
9: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
12: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
13: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
10: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
12: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
10: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
12: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Kamu sedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lega.
1: 89.1 FM, kembali lagi di Multatuli Pagi. Dan saya masih berbincang dengan Ibu Tuti mengenai Hari Keluarga Nasional. Nah, tadi kita sudah sampai di bagaimana seseorang itu harus mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Bu, tadi kita sempat, apa itu namanya ya, sempat mengatakan bahwa kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya Bu ya. Dan ini mungkin orang-orang sering membayangkannya dengan gedung-gedung tinggi, teknologi canggih gitu ya Bu ya, sampai ke kemajuan ekonomi gitu. Padahal fondasinya itu adalah justru sumber daya manusia yang berkualitas ya. Kalau tidak ada itu, kayaknya itu tidak akan terwujud deh. Nah Bu, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya, kalau menurut Ibu, karakter seperti apa sih Bu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia supaya mampu bersaing di masa depan?
2: Ah, ini
1: seperti apa Bu? Apakah anak-anaknya harus kritis? Apakah anak-anaknya harus pintar? Atau bagaimana Bu?
2: Karakter itu sebetulnya bisa dibawa dan dibentuk ya. Karakter itu, karena setiap anak sebetulnya dia membentuk karakternya masing-masing ya.
1: Okay. Ya.
2: Jadi yang terpenting dalam pendidikan karakter itu menempatkan anak itu bukan sebagai apa ya, sebagai barang gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi anak ini sebuah bagian dari ketangguhan keluarga, ketahanan keluarga yang harus menjadi perhatian bagi orang tuanya.
1: Okay.
2: Kemudian pengasuhannya itu tidak bisa hanya diserahkan kepada seorang ibu.
1: Nah, itu dia. Gitu.
2: Jadi kalau ingin karakter anak ini tangguh, ya, baik, bagus, itu maka pengasuhannya harus dilakukan oleh kedua orang tua secara kolaboratif.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Karena sekarang kan ibu ya,
1: betul.
2: Kayak ibu aja. Sekarang anak cari barang aja, kalau belum panggil ibunya.
1: Coba, belum ketemu bu.
2: Iya. Nah, yeah. Di saat ini peran ayah itu dinaikkan, gitu ya. Dipertajam, diperkuat, untuk supaya karakter anak ini jauh lebih baik.
1: Okay,
2: karena baik. Ketika ada fenomena fatherless ya, fatherless itu ketidakhadiran peran ayah dalam dalam pengasuhan anak, karena mungkin jauh,
1: betul,
2: bekerja jauh, kemudian betul, selagi di rumah pun karena anak itu sepertinya gitu, sepertinya urusan ibu.
1: Betul.
2: Maka ayah ini dalam keadaan hadir secara fisik pun dia tidak memberi perhatian pada anak.
1: Aduh, sangat gitu. Disayangkan sekali ya Bu ya. Nah, Tapi kita nanti bahas ya lebih jauh lagi mengenai ini nih, tema yang digaungkan oleh Hari Keluarga Nasional 2026 ini, ayah wajib hadir gitu ya Bu ya. Nanti ya, tapi ya sahabat Atuli ya. Baik, Bu, tadi juga sempat disinggung mengenai ada yang namanya pilar pengasuhan dalam keluarga ya Bu ya. Nah, Ibu boleh bisa dijelaskan lagi Bu terkait pilar pengasuhan dalam keluarga ini Bu, biar sama Mutatuli yang mungkin berencana berkeluarga nih bisa tahu Bu. Bagaimana Bu?
2: Baik-baik sahabat Mutatuli yang berencana berkeluarga dan juga yang sudah berkeluarga,
1: betul,
2: ya
1: betul,
2: mungkin
1: betul,
2: belum
1: Bu.
2: Terlambat gitu ya. Ada tiga besar, tiga kelompok besar pilar pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama kaitannya dengan kesehatan.
1: Nah itu dia.
2: Yang kedua pendidikan karakter. Dan yang ketiga itu ketahanan mental.
1: Oke.
2: Yang pertama tadi kesehatan, ini tugas utama kita nih di Indonesia nih, harus mampu menuntaskan stunting.
1: Stunting itu masih banyak ya Bu ya?
2: Stunting itu ya masih untuk Kabupaten Lebak masih tinggi. Sementara anak stunting ini kan bukan sekedar tubuhnya yang kecil, bukan sekedar dia kurus, bukan karena dia nggak tinggi, yang kelihatan nggak tinggi, tapi lebih jauh anak stunting ini kan terhambat perkembangan otaknya, dan mereka akan sangat kesulitan untuk bersaing di era kecerdasan buatan.
1: Iya, bener.
2: Sekarang ini kan
1: betul, betul.
2: Akan kesulitan gitu. Dan syarat utamanya adalah pemenuhan kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini harus menjadi gerakan nasional di seluruh dapur Indonesia.
1: Ih, saya setuju sih Bu. Jadi gini Bu, saya pernah baca ya Bu ya, ada satu riset mengatakan katanya untuk mencegah stunting minimal nih Bu, anak-anak itu diberi 1 butir telur per hari. Benar gak sih Bu itu Bu?
2: Ya.
1: Betul ya Bu.
2: Telur itu bisa memenuhi kebutuhan protein.
1: Gitu. Simple loh Bu, telur.
2: Kenapa
1: Bu?
2: Kenapa pilihannya telur?
1: Kenapa
2: Bu? Publikasikan itu telur.
1: Kenapa Bu?
2: Pertama telur itu sangat mudah didapat.
1: Setuju.
2: Harga
1: juga
2: sangat
1: terjangkau. Betul.
2: Dan rata-rata anak tuh suka.
1: Iya.
2: Gitu. Terus ada di mana-mana. Ada di mana-mana, nggak sulit dicari. Gitu. Makanya pilihannya telur.
1: Oke, gitu ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menyimak nih, oh, oke deh, mulai besok 1 butir telur buat anak saya minimal, gitu ya Bu ya. Oke Bu, untuk yang kedua tadi pendidikan karakter.

0: keluar dia tidak akan terpengaruh.
1: Setuju Bu, setuju juga.
0: Dari lingkungannya enggak terlalu banyak terpengaruh.
1: Mm-mm. Karena untuk yang muslim juga mengenal istilah ibu itu adalah madrasah pertama seorang anak. Betul ya Bu ya? Setuju ya. Oke. Okay. Yang ketiga Bu, tadi ketahanan mental. Oh, iya. Mengapa Bu ini Bu?
0: Kaitan dengan ketahanan mental ya. Ini karena setiap anak itu memiliki taraf atau gelombang emosional yang berbeda. Gitu. Makanya butuh satu ketahanan mental agar setiap keluarga itu harus menjadi pelabuhan emosional yang stabil ya. Di era sekarang semua tahu era sekarang ini saat ini penuh tekanan gitu ya. Jadi anak-anak tuh harus tumbuh menjadi pribadi yang resilience, yang tahan gitu ya,
1: yang banting tahan mental, ya Bu ya. Oke, gitu ya, betul.
0: Tidak mudah marah, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah gitu ya. Jadi ketahanan mental ini harus dimulai dalam keluarga, dibentuk anak ini supaya memiliki ketahanan mental yang tinggi, sehingga tidak mudah menyerah.
1: Oke, oke, oke, betul Bu, saya setuju Bu. Untuk tadi Bu yang apa itu namanya pendidikan karakter ya Bu ya. Tadi kan kita harus membuat karakter anak ini bisa untuk menjadi pribadi yang jujur ya Bu ya, disiplin ya Bu ya. Itu sebagai orang tua apa sih Bu contoh-contoh kecil yang bisa diajarkan anak-anak itu untuk seperti itu Bu di rumah?
0: Yang pertama memberi teladan. Memberi teladan bagi anak. Kalau kita ingin karakter anak yang baik, yang kuat, yang tangguh, yang mampu beradaptasi, kemudian mampu berkolaborasi. Contohkan kerjasama antara ibu dan ayah. Gitu, mencontohkan ibu dan ayah. Kemudian dalam keluarga, kalau hanya ibu saja yang mengurus anak, ya, atau yang mengurus pengasuhan, anak ini akan kehilangan sosok otoritas. Sosok yang kuat, gitu. Anak diasuh hanya oleh ibu, tapi anak melihat sosok yang kuat ini ayah, dia nggak ikut mengasuh, gitu ya. Jadi anak hanya melihat ayah sebagai temannya ibu, tidak sebagai salah satu orang yang perlu diteladani, gitu. Atau sosok otorita yang dia takuti, gitu.
1: Iya betul.
0: Butuh. Iya. Anak ini kalau tidak ada sosok otorita yang bisa diteladani, atau fatherless lah ya, tidak ada sosok ayah, peran ayah dalam pengasuhan, anak ini sangat mungkin tumbuh menjadi karakter yang sulit bersosialisasi, pemarah, kemudian dia tidak mampu melaksanakan aturan, tidak taat pada aturan, membangkang, karena tidak ada sosok otorita yang ditakuti, tidak ada sosok otorita yang perlu diteladani.
1: Betul Bu.
0: Gitu. Nah di sini peran ayah, ketika peran ayah hilang, maka kemungkinan besar anak akan seperti itu. Kemudian perkembangan otaknya juga ternyata diyakini lebih lambat ketika tidak ada peran ayah dalam pengasuhan.
1: Oh bahkan sampai seperti itu ya Bu ya. Wah jadi peran ayah ini sama Bu Tatu ya, penting sekali
0: pada tingkat intelijensi.
1: Betul waduh. Jadi untuk para ayah yuk mulai ikut mengasuh yuk.
0: Jangan diserahkan semuanya sama ibu.
1: Betul. Oke. Ibu, kalau semisal tadi kan bisa mencontohkan untuk hal-hal sederhana ya Bu ya, dari ayah dan ibunya gitu Bu. Tapi kalau untuk seperti membangun karakter dan ketahanan mental, ini agak-agak sulit sepertinya ya Bu ya, karena kan kita tahu zaman sekarang kan tadi ibu bilang penuh tekanan ya Bu ya. Apakah gaya parenting kita tuh harus seperti apa gitu Bu supaya anak ini tahan banting dan penuh tekanan Bu? Apakah harus apa itu namanya parenting yang katanya gaya VOC aja katanya Bu, serba keras atau seperti apa sih Bu sepertinya Bu yang ideal itu untuk parenting itu Bu?
0: Gaya sebetulnya lebih itu baik anak itu dijadikan temannya, jadikan teman sehingga anak ini nggak merasa orang tuanya berposisi lebih mungkin lebih tinggi, tetapi tidak sebagai ancaman, gitu. Iya.

0: Jadi kadang kalau kita keras, ya gaya VOC tadi, ya, anak itu mungkin nurut tapi dalam tekanan. Anak mungkin mengikuti aturan, tetapi ketika itu orang tuanya masih berada di sana, itu tidak dari hatinya, tapi terpaksa gitu. Tapi kalau anak ini dijadikan teman, kita berharap ketika anak mengalami sebuah masalah, anak itu mencari perlindungan, mencari solusi, berbicara, kemudian menyampaikan kesulitan-kesulitannya di rumah kepada orang tuanya. Tidak mencari perlindungan atau kenyamanan di tempat lain.
1: Setuju.
0: Okay. Jadi memang apa butuh sekali fungsi perlindungan buat anak. Jadi rumah ini harus menjadi tempat perlindungan yang terbaik, tempat pulang yang ternyaman buat anak. Karena kalau tidak seperti itu, rumah tuh malah jadi momok yang menakutkan, yang menekan bagi anak. Maka anak ketika nyaman pun dia gak pulang, apalagi saat tertekan, saat punya masalah, dia cari solusi ke tempat lain, ke teman sebaya, ke tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya, ya, sampai ada yang rela disekap. Itu mungkin karena dia tidak mendapatkan perlindungan atau tempat yang nyaman, tempat pulang yang nyaman di rumah atau di keluarga.
1: Oke, baik begitu ya Sobat Tuli ya, keras boleh tapi jangan jadi ancaman gitu ya Bu ya. Oke, kita nanti di segmen berikutnya bakal membahas mengenai kenapa sih ayah wajib hadir gitu ya. Kenapa pentingnya ayah ini wajib hadir, apakah cuma sekedar pulang ke rumah aja gitu melengkapi saja ataukah seperti apa. Setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih. Gak lucu ah, listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai, cabut charger kalau sudah digunakan, terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
8: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM, kembali lagi bersama saya dan juga Ibu Tuti di talkshow kita hari ini, yaitu Hari Keluarga Nasional. Nah, kita sudah pada segmen, di segmen ketiga ini kita mau membahas ayah wajib hadir. Hadirnya itu seperti apa sih? Cuma hadir doang? Atau bagaimana nih, Bu ya? Ada maknanya kah atau bagaimana? Nah, ini menarik sekali. Kadang memang yang paling membekas dalam ingatan anak-anak itu sepertinya bukan hadiah yang mahal ya, Bu ya. Tetapi justru waktu yang diluangkan oleh orang tuanya untuk menemani si anak tersebut bermain. Nah, tema Harganes ini ayah wajib hadir. Ibu bisa dijelaskan, Bu, maksud dari tema ini tuh seperti apa sih, Bu? Ingin mendorong keluarga itu harus seperti apa gitu, Bu? Terutama untuk para ayah, Bu. Silakan, Bu.
0: Baik, temanya memang luar biasa ya,
1: betul,
0: maksudnya
1: betul.
0: Gak biasa gitu ya. Ayah wajib hadir, emang selama ini gak hadir?
1: Itu yang ditanyakan, Bu.
0: Tadi sebelumnya kan sudah kita obrolkan seperti apa sih ngasuh anak dan lain-lain gitu ya. Membuat keluarga harus tangguh, keluarga harus bertahan gitu ya, pertahanan tinggi gitu kan. Nah, upaya besar tadi keseluruhan itu kan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya.
1: Betul.
0: Ya, itu mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di atas pundak seorang ibu sendirian, gitu ya.
1: Ya, betul, Bu.
0: Gitu. Jadi melalui surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu yang mengusung tema ini ya. Temanya cukup mendalam kalau buat saya ya.
1: Betul,
0: ayah
1: betul.
0: Wajib hadir. Nah, emang selama ini kemana? Gitu ya.
1: Iya,
0: nah, ini
1: Bu.
0: Tema ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan juga tumbuh kembang anak yang melingkupi kemitraan yang setara bersama ibu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi setara gitu ya.
1: Baik,
0: gitu. Jadi di sini Pak Menteri mengajak gitu ya. Wahai para ayah di Kabupaten Lebak gitu. Peran Anda di dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai mesin pencari nafkah. Ya. Bukan hanya itu. Tugas ayah itu tidak selesai ketika ayah telah mengirimkan uang belanja. Bukan sampai di sana. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless atau ketidakhadiran peran ayah. Ini sebuah kondisi ya, sebuah kondisi di mana secara fisik ayah bisa aja ada di rumah, Tapi secara psikologis, secara mental, secara spiritual, sosok ayah itu absen dari kehidupan anak.
1: Wah,
0: ayahnya ayah ada loh,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Ayah, Bu.
0: Tapi ternyata anak itu bertanya atau semua ke ibu, gitu. Artinya anak ini nggak memandang ayah setara dengan ibu, sama loh yang deketnya ayah, duduk dia bareng-bareng sama ayah. Tapi ketika bertanya sesuatu,
1: pasti ibu
0: ke ibu gitu. Nah, kemudian saat ini musuh terbesar yang mengancam kehangatan dalam rumah kita seringkali adalah benda kecil berlayar kaca yang ada di dalam genggaman kita masing-masing.
1: Betul, betul ibu, betul.
0: Nah, pesannya ini ya, sangat tegas. Jangan sampai mindset, pola pikir, ruang imajinasi anak-anak di Kabupaten Lebak ini dikuasai sepenuhnya oleh gadget atau gawai ya. Ketika anak-anak kita biarkan kecanduan gawai,
1: nah ini,
0: tanpa pengawasan,
1: betul,
0: mereka sedang menyerahkan masa depan mereka pada algoritma digital yang mungkin saja tidak memiliki moral.
1: Ih, saya setuju sih, Bu. Setuju. Ya,
0: jadi jangan biarkan meja makan kita sunyi dari obrolan karena semua sibuk menatap layar HP.
1: Iya. Betul.
0: Ya. Jadi untuk para ayah nih ya,
1: terutama ya, Bu.
0: Karena ayah nih yang disorot. Untuk para ayah, tolong letakkan handphone Anda, gawai Anda saat berada di rumah. Peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog. Dengarkan keluh kesah mereka. Dan jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Kelalaian kita di rumah memiliki dampak yang sangat linier, langsung terhadap munculnya patologi sosial di kalangan generasi muda. Kita tidak boleh menutup mata terhadap maraknya aksi kekerasan remaja.
1: Nah, ini.
0: Tawuran, perundungan ya atau bullying di sekolah, bahkan sampai memakan korban jiwa.
1: Iya, ada Bu banyak beritanya.
0: Cengkraman gelap, peredaran narkoba, hingga seks bebas yang merusak masa depan anak-anak kita. Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik. Ya, hulu dari semua kesuksesan pembangunan nasional.
1: Betul.
0: Itu berawal dari keluarga.
1: Iya.
0: Kita tidak akan pernah bisa mencetak aparatur yang hebat, pengusaha yang jujur,
1: iya, betul,
0: dokter yang berintegritas, atau pekerja yang produktif jika kita gagal membangun kualitas manusia itu dari mulai rahim keluarga. Jadi gak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau infrastruktur Lebak yang megah gitu ya.
1: Betul.
0: Jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh, moralnya, kemudian rusak mentalnya, semua itu akan habis.
1: Sia-sia ya Bu ya, betul. Bu, tadi saya tertarik sekali sama kalimat yang Ibu sampaikan gitu ya. Ayah tuh bukan hanya pencari nafkah, Ibu ya. Tetapi di sini, hadir di sini itu tadi kan secara, bukan secara fisik saja ya Bu ya, tetapi juga harus secara emosional. Nah, mungkin ada nih beberapa ayah yang tiap hari saya pulang kok ke rumah gitu. Berarti kan saya udah hadir. Tapi menurut Ibu sendiri gitu Bu, apakah cuma kehadiran fisik ini saja sudah cukup Bu?
0: Justru itu tidak.
1: Ya cukup ya Bu ya. Baik.
0: Bahkan mungkin kehadiran secara fisik di era digital, di era komunikasi global ini sudah tidak menjadi mutlak lagi kehadiran secara fisik. Jadi bagi para ayah yang berada jauh dari keluarga karena kebutuhan finansial misalnya, karena usahanya jauh, kerjanya jauh sehingga jarang pulang misalnya ya, kebutuhan fisik juga sebenarnya tidak selalu jadi mutlak. Bagi ayah yang seperti itu ya, bisa menjalin hubungan atau hubungan emosional dengan anak atau melimpahkan atau mencurahkan sebuah perhatian melalui video call.
1: Iya, misalnya, bisa ya Bu ya.
0: Makanya di sini kan digemakan juga ya, menyapa, menyapa anak di jam-jam keluarga. Jam-jam keluarga itu di luar jam kerja, jam sekolah gitu ya. Yang seharusnya berkumpul dengan keluarga, misalnya sore atau malam sebelum tidur gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa dilakukan oleh ayah-ayah yang tidak secara fisik pun ada di situ, bisa dilakukan. Gitu. Jadi sekarang membangun hubungan emosional, hubungan perhatian, itu tidak harus secara fisik ayah hadir. Gitu. Apalagi bagi ayah-ayah yang pulang tiap hari gitu ya.
1: Betul.
0: Pulang tiap hari, tolong gawainya lepas. Ajak ngobrol lah anak-anak tuh, tanya
1: main,
0: sekolahnya
1: ya,
0: gimana, pendidikannya seperti apa, ada masalah dan lain sebagainya.
1: Setuju sih Bu. Berarti kalau saya sebut quality time antara anak dan ayahnya itu penting ya Bu ya?
0: Sangat penting. Sangat penting
1: supaya
0: membangun hubungan iya, yang apa ya, harmonis antara anak dan ayah.
1: Bu, kalau semisal tadi kan ada fenomena fatherless ya Bu. Ini kenapa sih Bu saat ini jadi perhatian yang serius sekali, karena apa memang sudah ada surveinya yang mengatakan bahwa anak-anak yang bermasalah itu berawal dari fatherless ini Bu?
0: Ada beberapa penelitian yang mengarah ke sana. Jadi ternyata termasuk kemampuan inteligensi, perkembangan otak juga lebih lambat ternyata ketika perhatian ayah itu atau peran ayah dalam pola pengasuhan itu kurang. Gitu. Jadi ada keterlambatan berapa poin ya? nggak ingat pastinya ya. Tapi memang berkurang sekian poin.
1: Oke.
0: Tingkat kecerdasan dengan intervensi yang sama ketika anak itu tidak merasakan kehadiran ayah dalam kehidupannya.
1: Jadi sebegitu penting ya Bu ya kehadiran ayah ya. Jadi ayo para ayah yang di belakang saya juga ayah-ayah semua ayah. Itu Bu. Ayah Bu, ya, jadi mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bisa tersentuh ya Bu ya hatinya untuk untuk mengasuh bareng-bareng anaknya, tidak hanya sekedar menjadi pencari nafkah saja. Betul. Baik, Bu, bagaimana sih Bu seharusnya masyarakat nih merespon momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ini Bu?
0: Ya. Mungkin belum banyak ya, belum banyak yang memberi perhatian pada momentum Hari Keluarga Nasional ya. Padahal semua orang memiliki keluarga.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nggak seperti Hari Kemerdekaan gitu ya, semua merayakannya.
1: Betul
0: gitu.
1: Bu.
0: Tapi untuk Hari Keluarga Nasional, sebetulnya Hari Keluarga Nasional ini bukan, jangan sekedar dipandang sebagai baris di tanggalan kalender gitu ya, yang kita peringati sebagai momentum yang secara seremonial gitu ya. Tapi lebih dari itu, Hari Keluarga Nasional ini harus dianggap sebagai momentum refleksi nasional, sebuah apa jeda lah, jeda dulu kita nih untuk melihat kembali. Kita lihat kembali keluarga kita, kita tengok lah gitu, jangan asik dulu lah, keasikannya disimpan dulu.
1: Betul.
0: Di Hari Keluarga Nasional ini kita menengok kembali ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita masing-masing, punya rumah, punya keluarga masing-masing ya. Memeriksa apakah pilar-pilar penyangga domestik kita sudah baik, apakah solid. Kemudian bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, yang nyaman, yang tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang?
1: Itu ya, Sobat Atumi ya. Jadi tidak hanya sebagai momentum seremonial saja, tapi coba yuk refleksi yuk, keluarganya sudah tangguh belum tadi sesuai dengan yang dibicarakan oleh Ibu Tuti ya. Bu, ini mungkin sekedar makan malam bersama ini jadi momen sederhana ya Bu ya. Tapi kita sudah melakukan itu belum sama anak-anak? Nah, ini hal kecil seperti ini justru sering jadi kenangannya buat anak-anak nih Sobat Atuli. Jadi mulai sekarang, setuju ya Bu ya, kalau misal ayah, ibu dan semua keluarga memberikan momentum-momentum seperti itu kepada anak-anak supaya bisa membangun emosional dan menganggap bahwa rumah itu aman. Setuju ya Bu ya?
0: Sangat setuju.
1: Baik. Bu, terakhir nih pesannya untuk seluruh keluarga ataupun sahabat Multatuli yang sekarang sedang mendengarkan kita, bagaimana Bu mengenai talk show kita hari ini Bu?
0: Oke. Para sahabat pendengar Multatuli FM yang sedang berbahagia, semua fenomena menyimpang ini adalah alarm darurat yang berbunyi nyaring bahwa fungsi keluarga yang sedang malfungsi. Mungkin itu ada yang tidak berfungsi. Anak-anak melakukan kekerasan di luar atau terjerumus narkoba seringkali karena mereka merasa rumahnya itu tidak nyaman dan kurang mendapatkan kasih sayang. Oleh karena itu, kami ya menghimbau kepada seluruh orang tua di Kabupaten Lebak terutama ya, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Hidupkan kembali 8 fungsi keluarga, terutama fungsi keagamaan dan moral, kasih sayang. Jadikan rumah kita sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling dirindukan oleh anak-anak kita untuk pulang kembali. Mari kita kepalkan tangan kita, satukan tekad kita melalui momentum Harganas ke-33 ini. Mari kita nyalakan semangat gotong royong untuk mewujudkan keluarga-keluarga di Kabupaten Lebak dengan sebagai keluarga yang sehat, yang cerdas, berkarakter, dan tangguh. Yuk kita lawan dan imbangi era fuca ini dengan momentum Harganas, ayah wajib hadir.
1: Wah, luar biasa ya Sobat Atli ya, sudah hampir 1 jam tidak terasa obrolan kita ya Bu ya. Ini kita sama-sama belajar kalau membangun negara yang maju itu tidak selalu dimulai dari proyek besar, tapi justru dari rumah loh. Dari cara orang tua yang menyapa anaknya setiap pagi, atau ya momen-momen kecil yang ternyata bisa membangun hubungan emosional dan juga kecerdasan anak-anak ya Bu ya. Baik, sama Bu Tatuli, untuk yang terlewat obrolan kita di pagi hari ini boleh ya ditengok di kanal YouTube kita, ada di Radio Multatuli FM. Nanti akan ada episode-episode kita talk show bersama seluruh narasumber yang hadir di studio kami. Saya Ayu Dinar dan juga Ibu Tuti, terima kasih untuk hadirannya Bu. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita. Mudah-mudahan nanti di momentum Harganas yang berikutnya kita bisa kembali lagi ngobrol ya Bu ya. Dan terima kasih juga untuk kerabat kerja yang bertugas di balik layar pagi hari ini. Dan saya Ayu Dinar, untuk pagi hari ini di segmen talk show pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Your day sounds good.

0: go.
1: Are you serious?
0: We're done.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak ESPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak ESPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Masih di penjelasan langsung di Jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Banten 89 Multat FM, cerdas informatif dan asal tips. Sudah 23 menit lepas pukul 11 siang hari ini, masih di Multatuli pagi pastinya. Setelah tadi kita mengikuti talk show bersama DP3 AP2KB Lebak dengan temanya Ayah Wajib Hadir.
1: Pasti kalau ditanya, Pak, Bapak semalam ngerasa gempa enggak? Enggak.
0: Tidurnya nyah. Tapi lumayan gede ya katanya ya.
1: Iya, sampai terbangun saya, Pak, pukul 2 lewat 44 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Selamat Tuli. Seperti yang sudah diketahui bahwa Gunung Anak Rakatau ini kan lagi statusnya level 3 siaga.
0: Level
1: ya?
0: 3.
1: Nah, ini terpantau ya. Aktivitas Gunung Anak Rakatau kembali erupsi, terus asap dari kawah utama juga terlihat berwarna putih dengan intensitas tipis sampai tebal. Ketinggian berkisar 10 sampai 100 meter di atas puncak. Nah, untuk aktivitas kegempaan ini gempa hembusan 4 kali ya. Dengan amplitudo 3,5 sampai 4,5 di 23 sampai 42 detik. Terus ada juga gempa harmonik 4 kali juga dan tremor menerus selama 1 kali. Kalau kemarin terakhir kita beritahu radius aman 5 km ya, Pak. Nah, kali ini masyarakat diminta untuk tidak memasuki radius 3 km.
0: Oke, jadi mulai dikurangi lagi ya.
1: Dari pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau ya, karena waspada berpotensi akan adanya awan panas, aliran lava, lompatan batu pijar dan juga hujan abu. Untuk masyarakat yang ada di pesisir Banten dan Lampung diminta tetap tenang ya.

0: Tapi ternyata info terbaru katanya tidak ada ya Bu ya?
1: Belum ada informasi bocoran dari Dinas Pertanian. Besok ada pasar tani gak ya?
0: Kayaknya langsung deh nyari-nyari informasi buat belanja bibit.
1: Enggak Pak, yang paling seru tuh belanja ini Pak.
0: Belanja apa?
1: Kebutuhan rumah tangga Pak.
0: Oh iya, kalau ibu-ibu ya itu yang dikejar kebutuhan rumah tangga gitu ya. Tapi ada pemikiran buat nanem enggak sih gitu?
1: Ada dong. Ada ya. Ada dong. Pak, di rumah saya tuh udah banyak tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan.
0: Cabe
1: ada, tapi sepertinya karena sudah sering berbuah, dia sekarang sedang mengalami fase tidak produktif lagi, Pak.
0: Baru juga mau.
1: Jambu air ada, Pak. Pepaya ada, pisang ada, singkong ada, labu kuning ada.
0: Ditanya punya siapa? Punya tetangga?
1: Enggak. Di rumah saya semua, Pak.
0: Oke.
1: Tidak mau percaya.
0: Mau main, tapi ketika mendengar bahwa cabenya sudah di fase tersebut, enggak jadi deh.
1: Sayur-sayuran, Pak. Daun katuk ada, daun kenikir ada, jambu bol juga saya punya Pak, di rumah ada
0: jambu bol.
1: Iya. Lengkap Pak, sudah rumah saya mah Pak.
0: Wah. Ini ada potensi nih. Buat digondol.
1: Jadi kalau Bapak nanya ke pasar tani mau beli bibit, kayaknya enggak dulu deh Pak. Rumah saya ya, udah banyak.
0: Ya terserah ibu tersebut deh ya. Tapi yang namanya ibu-ibu emang biasanya gitu kan, selalu yang diutamakan itu adalah bahan pokok ya. 9 bahan pokok lah itu udah termasuk ke situ.
1: Jadi gitu. Ada informasi apa Pak? Silakan Pak.
0: Ada informasi yang tahu gak sih, ternyata emang Kabupaten Lebak itu punya ikan tuna juga. Disebutnya tuna lebak.
1: Ikan tuna lebak.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ini ternyata jadi primadona di Jepang.
1: Yuhu.
0: Tapi daerah asal justru merugi.
1: Eh gimana Pak? Kok jadi merugi?
0: Ya begitu.
1: Kok bisa begitu ya Pak ya? Saya heran ya Pak. Jadi fenomena-fenomena yang kayak petani punya lahan, punya pacul, punya pupuk, segala macam. Yeah. Tapi kalau ditanya udah mapan belum hidupnya? Belum. Kok bisa ya Pak? Bahkan punya dirinya sendiri gitu.
0: Ada mungkin ya, ada beberapa kendala atau ada beberapa hal lah ya. Jadi ikan tuna dari perairan selatan Kabupaten Lebak ini telah lama menembus pasar ekspor hingga Jepang dan sejumlah negara Eropa. Namun di balik keberhasilan tersebut, Kabupaten Lebak belum menikmati nilai tambah dari aktivitas ekspor karena seluruh proses hilirisasi dan pencatatan perdagangan internasional ini masih dilakukan oleh perusahaan di luar daerah. Oh itu. Itu. Jadi akibatnya meski komoditas perikanan asal Lebak telah dipasarkan ke pasar global, nilai transaksi ekspor devisa hingga kontribusi terhadap kinerja ekspor daerah tidak tercatat atas nama Kabupaten Lebak. Wah, berarti dirugikan banget kalau begitu ya. Bukan petaninya gitu kan. Malahan ya nama Kabupaten Lebaknya sendiri gitu. Wah. Ini harus disegera ya, mudah-mudahan sih langsung ketemu dengan jalan keluarnya lah ya. Dan memang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Rijal Ardiansa ini mengatakan bahwa tuna merupakan komoditas perikanan yang paling konsisten menembus pasar internasional. Selain tuna, ikan layur dan lobster juga memiliki peluang ekspor ketika musim panen.
1: Oh, kepala tuna tuh best banget tuh Pak.
0: Kepalanya? Oke.
1: Enak banget itu.
0: Masa?
1: Iya. Tapi mahal tuh ikan tuna tuh.
0: Tapi yang lebih sering kita temukan itu adalah kakap. Kepala kakap.
1: Kepala kakap, nah, kepala tuna itu juga enak tuh Pak.
0: Itu di semur kuning ya. Sayur kuning.
1: Iya, di bumbu kuning. Aduh. Tapi tau gak sih Pak, ternyata ada ikan yang lebih ajaib kandungannya daripada ikan tuna.
0: Apaan?
1: Ikan kembung.
0: Ikan kembung?
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Ikan kembung tuh ternyata dibandingkan dengan ikan tuna, kandungan gizinya lebih tinggi Pak.
0: Ikan kembung ya?
1: Iya, ikan kembung.
0: Tapi yang data yang lain gitu kan sempat baca, katanya ikan bandeng juga tuh.
1: Gitu?
0: Ikan bandeng itu bahkan yang memang dia punya vitamin omega 3 yang tinggi itu dari duri-duri yang halusnya itu.

0: lainnya gitu ya. Nah, ikan kembung lanjutin dong, karena emang suka banget sama ikan kembung.
1: Iya kan, pertama gampang didapat ya Pak
0: didapet,
1: ya.
0: Okay.
1: Di pasar okay. Pasti kalau kita ke tengkulak tukang ikan gitu pasti jejer tuh ikan kembung Pak.
0: Iya berjejer, kan? Tapi enggak pada kembung semua kan?
1: Namanya doang Pak ikan kembung Pak.
0: Okay.
1: Ini lebih unggul karena dalam kandungan asam lemak omega 3-nya itu dan juga vitamin B12-nya itu lebih tinggi daripada ikan tuna dan ikan salmon Pak. Harganya juga lebih terjangkau di pasar lokal.
0: Iya betul memang.
1: Gitu,
0: kalau ikan kembung
1: ya, jadi ya. Ikan kembung nih best of the best pokoknya Pak. Karena punya minyak ikan yang kaya banget sama omega 3 ya daripada tuna dan salmon, juga vitamin D yang lebih tinggi gitu. Tekstur sama rasanya juga kembung tuh punya daging yang lembut ya Pak ya. Terus gak mudah hancur juga, jadi cocok deh buat diolah menjadi makanan favoritnya keluarga Indonesia.
0: Nah itu yang bikin sukanya itu karena emang gak mudah hancur.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Jadi buat ibu-ibu yang bingung, aduh anak saya dikasih makanan apa ya supaya sehat, supaya gemuk gitu ya, ke kembung aja Bu. Udah
0: langsung nih, langsung nih ke pasar tuh ya. Jadi gak berapa-apa gak perlu bingung-bingung. Terus juga tadi ya tambahan, kalau misalnya sahabat Melati tadi mengikuti talk show-nya itu untuk mengatasi stunting juga kamu cukup satu butir telur
1: sehari,
0: ya, sehari
1: buat anak-anak minimal,
0: minimal
1: ya, karena itu sudah ada penelitiannya di Jepang Pak.
0: Oh udah ada
1: ya. Jadi masyarakat di Jepang itu untuk mencegah stunting mereka itu mengkonsumsi minimal satu butir telur per hari Pak.
0: Telur ayam kan?
1: Ibu telur.
0: Oh, telur ayam ya.
1: Lebih pokoknya bagusnya lagi dua butir.
0: Oh dua butir. Telur ayam ya, asal asal jangan telur yang lain.
1: Emang mau telur apa sih Pak?
0: Telur cicak.
1: Gak kerasa Pak, kecil.
0: Ya kali gitu
1: kan. Bagus ya telur, mudah didapat juga gitu. Kalau mau jadi makanan yang best combo bisa pakai telur bebek Pak.
0: Pakai telur bebek.
1: Wah, telur bebek best banget.
0: Tapi kan itu beberapa orang mungkin merasakan anjirnya.
1: Kalau ngolahnya bisa enggak? Saya sudah membuktikannya, Pak.
0: Oh, gitu. Oke. Gitu. Kasih resepnya ya.
1: Eh, nanti.
0: Dia langsung nembak nanti mahal. Oke. Okay. Ya, sahabat Matuli, ini ada informasi dari Disnakes One juga. Disnakes One Kabupaten Lebak ini gelar inseminasi buatan sapi. Jadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak ini menggelar pelayanan inseminasi buatan atau IB terhadap sapi milik masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Jadi Kepala Disnakes One Lebak Bapak Pebi ini menjelaskan bahwa IB ini merupakan teknologi reproduksi yang memanfaatkan semen beku dari pejantan unggul untuk menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang lebih baik. Gitu. Jadi selain meningkatkan mutu genetik, IB juga menjadi salah satu strategi dalam mempercepat peningkatan populasi ternak sapi, mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi, serta mendukung pengembangan peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan gitu ya. Wah enak nih kalau misalkan sudah ada penyuluhan seperti ini gitu kan. Jadi tinggal menunggu nanti selanjutnya hasilnya seperti apa gitu. Jadi ketika panen pun tidak terlalu lama gitu kan untuk menunggunya.
1: Dan, gimana Pak?
0: Jadi panennya juga enggak menunggu lama gitu.
1: Pak, di Disnakes One panen apa, Pak?
0: Ya ini panen sapi.
1: Pak bukan panen dong Pak, reproduksi Pak, berkembang biak Pak.
0: Mereka tahu nggak sih pendengar multatuli itu lebih pintar ya, ketika kita ngomong panen pun mereka oh iya gitu kan, maksudnya begitu.
1: Kok ya sapi panen gitu loh.
0: Jadi para peternak sapi ini bisa memanen hasilnya tanpa harus menunggu lama gitu. Serah deh, suka-suka deh ya, suka-suka gue ya. Tapi yakin sih mereka menangkap gitu kan. Gitu ya. Oke, okay. Sahabat Mulatuli, jangan jangan dibahas panjang-panjang ya. Nantinya enggak bakalan pamit-pamit gitu. Pasti kita bakal ketemu lagi di besok hari di acara dan di jam yang sama.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita segera dapat juga informasi mengenai pasar tani besok ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi untuk sahabat Mulatuli bisa langsung berburu untuk kebutuhan-kebutuhan harian lainnya juga karena biasanya sudah tersedia di sana gitu. Oke, yuk.
1: Yuk.
0: Yuk. Sebenarnya kayaknya masih pengen ngomong. Kalau sahabat Mulatuli pengen tahu ya, dari pas beliau datang ini pagi-pagi, ayo kita bahas Argentina. Oh enggak.
1: Besok ya, besok kita bahas Argentina. Besok dah, udah.
0: Oke, thank you sekali lagi. Nafis pamit dan juga Ayu Dinar pamit. Arigato wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
5: Masya Allah, akhirnya hari ini anak Bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya, Nak.
6: Jagoan Ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
4: Semangat.
6: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung, dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
8: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Selamat berhari Rabu. Kembali bersama Eva Wulandari di acara gelaran Multatuli siang untuk hari ini. Cukup ramai studio Multatuli FM, sahabat Multatuli, dan semarak ya. Dan semoga itu pun menjadi tanda bahwa sahabat Multatuli sekarang ada dalam keadaan yang baik dan juga tetap semangat menjalani aktivitas. Sudah dibuka oleh satu lagu, Ariel Noah dengan Jika ya. Ini adalah merupakan soundtracknya Dilan ITB 1997. Sampai nanti di jam 5, Fulan Dari akan menemani sahabat Multatuli tentunya dengan informasi-informasi yang sudah disiapkan, juga lagu-lagu yang bisa menemani sahabat Multatuli beraktivitas di siang hari ini. Dan tidak lupa juga menyapa Bapak dan Ibu pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak ya. Selamat kembali ke tempat duduk, ke mejanya setelah beristirahat ya tadi. Ada apa saja informasi dan juga mungkin ada tips-tips menarik yang bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli, tetap nantikan di 89 Multatuli FM.

Kembali Multatuli hari ini cuaca lumayan panas ya sahabat Multatuli. Sudahkah sahabat Multatuli merecharge dengan meminum air putih yang cukup ya? Karena air adalah sumber kekuatan dan sumber energi. Jadi biar seger-seger lagi. Iya ya, beberapa hari ini bahkan semalam kayaknya sempat juga turun hujan ya sahabat Multatuli, gerimis-gerimis cantik. Kenapa? Semalam kenapa? Aku mungkin sudah terlelap Bu Produser. Tapi aku ingat, aku ingat itu kan karena si kok kura-kura ninja sih? Belalang tempurku masih di luar kan ceritanya ya. Terus hujan gitu. Terus papaku menggedor-gedor, itu hujan. Hah? Hujan gue bilang. Ternyata motornya belum dimasukin ya. Oke, cuaca lumayan panas ya sahabat Multatuli, meskipun ini mendung-mendung cantik nih. Bagaimana suasana di tempat kamu ya sahabat Multatuli? Coba deh boleh diceritakan, bergabung di DM Instagram atau di line WhatsApp kami ya sahabat Multatuli ya. Tanggal 8 Juli 2026 ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara ya sahabat Multatuli. Peringatan tersebut mengangkat tema kebahagiaan, kesehatan, hingga pentingnya pendidikan berbasis teknologi. Dan melansir dari National Today, sedikitnya terdapat 4 peringatan yang diperingati setiap 8 Juli. Wah, masing-masing membawa pesan berbeda yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Dan juga tentunya kalau ada yang tanggal 8 ini berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Dirayakan oleh Sekabupaten Lebak deh. Dan ada hari apa saja di tanggal 8 Juli ini? Salah satunya adalah Be a Kid Again Day. Nah, ada kan? Kan? Be a Kid Again Day ini mengajak orang dewasa menikmati kembali kebahagiaan sederhana seperti ketika masih anak-anak gitu. Dan peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas sehari-hari. Dan momentum tersebut dapat dirayakan dengan berbagai aktivitas sederhana yang membangkitkan kenangan kecil tuh ya. Bermain, menonton film animasi, baca komik. Ada yang masih punya koleksi komik. Kalau dulu temen gue ada satu lemari penuh betul-betul itu dari mulai detektif Conan ya. Biasanya kalau komik-komik itu asalnya dari kebanyakan sih cerita-cerita Jepang gitu ya, kayak Doraemon, detektif Conan seperti itu. Selain menghadirkan nostalgia, tentunya kegiatan tersebut juga bisa dipercaya mampu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati ya sahabat Multatuli. Dan peringatan ini juga mendorong masyarakat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu beristirahat. Karena kadang-kadang memang ya dunia dewasa itu aduh ya sangat amat gegebragan sekali begitu. Jadi ada mungkin satu momen di mana kita bisa merasakan hal-hal, bukan hal-hal baik ya, semua juga insya Allah baik, tapi ada di mana momen masa kecil itu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan kebahagiaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya sahabat Multatuli. Jadi selamat hari menjadi anak-anak kembali. Dan ada lagi National Blueberry Day. Iya, blueberry aja dirayakan, masa kamu tidak? Dan ini dirayakan di berbagai negara dan peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap buah blueberry yang kaya manfaat juga bagi kesehatan ya tentunya. Dan blueberry ini mengandung vitamin C, vitamin K, serat, antioksidan yang juga membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Dan kandungan tersebut menjadikan blueberry ini sebagai salah satu makanan sehat gitu ya, pilihan buah sehat. Dan buah ini dikonsumsi langsung bisa maupun diolah jadi berbagai makanan. As we know ya, kalau misalkan blueberry itu biasanya ada di ice cream, kalau enggak di yogurt, muffin, pancake yang seperti itulah. Kemudian selanjutnya 8 Juli diperingati National Love Your Skin Day. Nah, kulit aja dicintai, masa kita tidak ya? Dan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai organ terbesar tubuh manusia. Dan kulit ini berperan melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan setiap hari. Saran aja sih ya sahabat Multatuli, kalau di cuaca panas ini jangan skip tabir surya, sunscreen ya, supaya kulit kita juga terlindungi. Dan perawatan kulit tidak selalu memerlukan produk dengan harga yang mahal. Dan penggunaan tabir surya
istirahat cukup, pola makan baik gitu ya, sehat, ini turut membantu menjaga kesehatan kulit. Dan menurutku yang paling utama adalah ketika kita mau menjaga apa namanya kesehatan kulit, pola tidur juga berpengaruh ya sahabat Multatuli. Ketika kita kurang tidur, biasanya kulit tuh akan kering gitu ya, kemudian terlihat pucat. Nah mungkin kalau dirasa skincare-nya sudah bagus, perawatannya sudah bagus, coba tapi masih seperti itu saja, coba deh dicek pola tidurnya ya. Dan momentum ini juga mengajak masyarakat lebih percaya diri terhadap kondisi kulit masing-masing. Kulit yang sehat itu dinilai lebih penting dibanding mengejar standar kecantikan tertentu. Kalau di Indonesia, sih standar kulit putih itu udah cantik ya. Tapi sekarang mulai bergeser ya sahabat Multatuli, karena kulit cantik itu bukan berdasarkan warnanya, tapi dari sehatnya. Dan ada lagi Math 2.0 Day, ini diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan pembelajaran matematika di era digital. Dan momentum ini mengajak masyarakat memandang matematika lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan matematika menjadi dasar berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga kecerdasan buatan, dan hampir seluruh inovasi modern memanfaatkan konsep matematika dalam proses pengembangannya. Dan peringatan ini juga mendorong pembelajaran matematika yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami. Kemudian kemampuan berpikir logis menjadi bekal penting menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Ya, itulah tadi ya sahabat Multatuli beberapa peringatan yang bertepatan di tanggal 8 yang bisa diperingati. Ternyata ada ya hari Blueberry Nasional, kemudian menjadi anak-anak kembali gitu. Wah, luar biasa. Dan tetap di 89, informasi berikutnya bisa sahabat Multatuli dapatkan setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Afgan dan Kacamata.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

89.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Once Michael dengan Sabda Alam. Selamat bergabung ke sahabat Multatuli yang baru menemukan frekuensi 89 Multatuli FM ataupun di live streaming kita ya. Oke, kita sedikit membahas topik lain ya sahabat Multatuli, mengenai keracunan pada anak. Nah, ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih sering terjadi dan dapat mengancam keselamatan jiwa ya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Rasa ingin tahu yang tinggi, kebiasaan memasukkan benda ke dalam mulut, serta ketidakmampuan anak untuk membedakan zat aman dan berbahaya membuat mereka tuh menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami keracunan. Dan berbagai bahan yang ada di lingkungan rumah seperti obat-obatan, cairan pembersih, pestisida, kosmetik, bunda-bundanya ya hati-hati, hingga makanan yang terkontaminasi dapat menjadi penyebab terjadinya keracunan. Nah, keracunan pada anak ini bisa terjadi juga akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau bahkan bahan-bahan yang berbahaya. Dan kondisi ini juga tidak hanya menyebabkan mual, tapi juga memicu diare hingga muntah berkepanjangan ya sahabat Multatuli. Karena itu orang tua perlu memastikan makanan yang dikonsumsi anak tetap aman sejak proses pengolahan hingga penyajian. Dan melalui unggahan di akun Instagram resminya @bpom_ri pada Selasa tanggal 7 kemarin, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan membagikan 5 langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah keracunan pada anak dan keluarga. Langkah pertama, biasakan mencuci tangan sebelum mengolah makanan ya sahabat Multatuli. BPOM ini menekankan bahwa kebersihan tangan merupakan langkah pertama yang tidak boleh diabaikan saat menyiapkan makanan. Tangan sebaiknya dicuci sebelum dan setelah memegang bahan makanan, terutama setelah menyentuh daging mentah. Karena menurut BPOM, kuman dan bakteri dapat berpindah dari tangan ke makanan sehingga meningkatkan resiko keracunan. Nah, untuk membersihkan tangan secara optimal, gunakan sabun dan air mengalir sebanyak selama sedikitnya 20 detik ya sahabat Multatuli. Kemudian pastikan makanan dimasak hingga matang sempurna. Selain menjaga kebersihan tangan, orang tua juga perlu memastikan makanan benar-benar matang sebelum diberikan kepada anak ya sahabat Multatuli. Dan BPOM juga mengingatkan agar daging, ayam maupun telur itu dimasak hingga matang sempurna untuk membunuh bakteri berbahaya. Khusus daging ayam, BPOM menyarankan agar suhu bagian dalam makanan mencapai 75 derajat Celcius. Nah, memasak dengan suhu yang tepat ini dinilai dapat membantu mencegah keracunan sekaligus memastikan makanan aman dikonsumsi. Karena itu BPOM menghimbau masyarakat selalu memeriksa tingkat kematangan makanan sebelum disajikan. Dan juga kalau matang, makanan itu, bahan makanan dimasak dengan sempurna dengan suhu yang pas ya sahabat Multatuli, tidak mudah basi seperti itu. Dan juga pisahkan bahan mentah dan makanan matang. Ini kesalahan lain yang perlu dihindari ya, mencampur bahan mentah dengan makanan yang sudah matang atau siap disantap. Karena menurut BPOM, bahan mentah seperti daging dan ikan ini dapat membawa bakteri yang kemudian berpindah ke makanan matang melalui proses yang dikenal sebagai kontaminasi silang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, sahabat Multatuli gunakan talenan dan wadah yang berbeda antara bahan mentah dan makanan matang. Kemudian juga jangan mengkonsumsi makanan yang ya expired atau kadaluarsa ya atau mencurigakan. Dihimbau juga nih masyarakat agar tidak mengambil resiko dengan mengkonsumsi makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena mungkin sayang ya ternyata banyak stok

apa namanya, entah itu makanan-makanan instan, ternyata sudah kadaluarsa, sebaiknya memang dibuang saja. Juga masyarakat perlu waspada jika makanan mengalami perubahan warna, kemudian tekstur, atau mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Karena perubahan tersebut dapat terjadi, dapat menjadi tanda bahwa makanan itu sudah tidak layak dikonsumsi ya sahabat Multatuli. Dan lebih baik mencegah daripada menyesal, pastikan makanan yang dikonsumsi ini dalam kondisi baik dan juga aman. Nah tentunya langkah terakhir adalah, ini tidak kalah penting sahabat Multatuli, menjaga kebersihan peralatan memasak ya. Karena menurut BPOM juga pisau, talenan, dan berbagai peralatan dapur ini dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri apabila tidak dibersihkan dengan baik, terutama setelah digunakan untuk memotong bahan mentah. Dan disarankan kembali peralatan dicuci menggunakan sabun dan air panas agar hasilnya lebih maksimal. Dengan peralatan yang bersih, tentunya resiko perpindahan bakteri ke makanan ini dapat dikurangi. Ayo seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, khususnya ya, dan warga Provinsi Banten dan seluruh masyarakat di Indonesia, mari ramai-ramai menjaga keamanan pangan mulai dari dapur rumah masing-masing.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Samuel Cipta Senjauh Sudut Kota terputar di jam 13.52 menit, hampir di jam 2 ya sahabat Multatuli.

0: Okay. Nah, sahabat Multatuli, informasi lainnya nih ya, untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang sedang pusing dan liar dan merasa terganggu, bukan hal sesuatu hal yang besar tapi mengganggu gitu. Salah satunya mungkin karena jerawat ya, selain mengganggu penampilan, juga si jerawat ini kadang-kadang bikin agak menjengkelkan gitu, karena bisa ya itu tadi gitu ya, membuat rasa tidak percaya diri, apalagi jerawatnya yang susah sekali ditanggulangi. Nah, jerawat ini merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari produksi minyak berlebih, kemudian hormon, penjumatan pori-pori oleh sel kulit mati, hingga pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Ada dua tipe yang paling sering dialami adalah jerawat hormonal dan jerawat bakterial. Nah, bagaimana cara membedakannya dan mengatasinya? Karena masing-masing jerawat ini, baik hormonal maupun bakterial, cara penanganannya berbeda ya sahabat Multatuli. Nah, jerawat hormonal ini dipicu fluktuasi hormon saat ovulasi, menstruasi, kehamilan, atau kondisi medis seperti sindrom ovarium metabolik poliendokrin atau PMOS. Dan jenis ini kerap muncul di area wajah bagian bawah seperti rahang, kemudian dagu dan leher ya, membentuk kista merah yang berdenyut nyeri. Dan ini lumayan ya sahabat Multatuli, karena jerawat hormonal ini disebabkan oleh sensitivitas kulit terhadap hormon dan dominan pria yang disebut androgen ya, dengan testosteron sebagai pemicu utamanya. Demikian dikatakan oleh dermatologis Azadeh Sirazi. Dan karakteristik jerawat bakterial juga ya, sementara itu kalau misalkan jerawat bakterial bukanlah jenis yang berdiri sendiri gitu, melainkan hasil kombinasi pertumbuhan bakteri berlebih, peradangan, dan tingginya produksi sebum. Tentu ini berbeda dengan jerawat hormonal yang tadi sudah dijelaskan ya sahabat Multatuli. Jerawat bakterial ini berbeda dari tipe hormonal karena jerawat jenis ini muncul di area wajah paling berminyak seperti zona T ya, kemudian pipi, hidung, dan wujudnya lebih dangkal, kemerahan, serta meradang. Dan dermatologis Anna Kenchon menuturkan, apabila jerawat sering meradang pada waktu tertentu dalam siklus menstruasi, kemungkinan besar itu sedang menghadapi jerawat yang hormonal sahabat Multatuli. Banyak jerawat masalah jerawat ini bermula dari ketidakseimbangan hormon ya, dan terkadang kondisinya semakin parah akibat bakteri. Nah, yang bisa muncul sebagai komedo hitam, benjolan mirip kista, atau sumbatan di folikel rambut. Dan berkonsultasi ke dokter kulit adalah langkah terbaik untuk memastikan kondisi jerawat lewat observasi fisik ataupun tes darah. Dan banyak studi juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan bakteri kulit. Dokter ini biasanya meresepkan pil KB untuk menstabilkan hormon sekaligus menekan produksi minyak. Opsi andalan lainnya adalah obat jenis spironolactone ya, karena spironolactone ini sebenarnya adalah pil air tapi bekerja sangat baik untuk jerawat hormonal dengan mencegah androgen seperti testosteron merangsang produksi minyak, yang berarti lebih sedikit pori-pori tersumbat dan bakteri penyebab jerawat ya. Selain obat, mungkin sahabat Multatuli juga bisa memakai produk kosmetik non komedogenik agar pori-pori wajah tidak semakin tersumbat ya. Dan setiap produk jerawat sebaiknya hanya dipakai seukuran biji kacang polong gitu ya. Mengoleskan terlalu banyak justru bisa mengiritasi dan membuat kulit kering. Kemudian gaya hidup juga tidak kalah penting, termasuk menjaga tidur cukup dan membatasi konsumsi produk olahan susu. Studi terbaru menunjukkan bahwa produk olahan susu ini berpotensi memperburuk kambuhnya jerawat sahabat Multatuli karena memicu hormon testosteron pada beberapa orang. Kemudian bahan aktif seperti benzoil peroksida atau retinoid ya, ini sangat efektif dalam membasmi bakteri dan kotoran penyumbat pori. Bahkan terkadang penggunaan antibiotik juga dibutuhkan apabila si jerawat itu memang sudah dalam tahap peradangan yang kurang baik gitu ya sahabat Multatuli, yang parah, agak parah. Dan terakhir, waspadai jerawat jamur akibat infeksi jamur malassezia atau folikulitis pitirosporum. Nah, cirinya berupa benjolan kecil, merah, dan gatal di sekitar dahi atau pelipis yang wajib diobati secara spesifik dengan obat anti jamur. Ada informasi berikutnya nih. Halo untuk ayah, bunda, dan halo adik-adik yang suka berpetualang seru, yang sedang mencari kegiatan liburan yang asik sekaligus bermanfaat. Ayo ikut liburan bersama Read Aloud Lebak ya. Kali ini akan menjelajahi langsung ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak untuk petualangan spesial ya. Dan kita ada juga loh sahabat Multatuli baca cerita seru yang judulnya Kebakaran di Kota Mainan. Kemudian adik-adik juga bisa kenalan dengan petugas pemadam kebakaran yang pemberani dong ya, dan lihat alat-alat damkar yang wah luar biasa, dan dapat snack enak juga, dan pastinya bawa pulang souvenir spesial. Tanggalnya hari Kamis ya, besok jam 9 waktu Indonesia Barat ya, dari pagi sampai selesai, dan lokasinya di markas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak. Donasinya cuma Rp15.000 saja per anak, murah meriah ya. Tapi ingat, kuotanya terbatas. Acara ini hanya menyediakan 20 pendaftar pertama saja. Jangan sampai ketinggalan ya sahabat Multatuli. Cara daftarnya mudah, kirim email ke readaloudlebak@gmail.com atau bisa menghubungi langsung Mbak Ula di nomor telepon 0823 1329 4924. Sekali lagi di 0823 1329 4924. Bisa juga cek info terbaru di Instagramnya @readaloudlebak. Satu pesan penting untuk adik-adik yang ingin ikut acara ini, pastikan adik-adiknya sehat dan sudah sarapan dulu di rumah biar bisa ikut seru-seruan seharian ya. Ayo daftar petualangan seru di Markas Damkar menunggu. Ya, sebelum kita lanjutkan ke informasi lainnya sahabat Multatuli ya, tentunya kita dengarkan dulu Warta 89 Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbantu.co.id, anggota fraksi Gerindra DPRD Lebak, Samboja Uton Witono, resmi dipercaya sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Lebak. Amanah tersebut diberikan oleh pengurus Dekopin Provinsi Banten dan Dekopin Pusat untuk memimpin organisasi hingga terpilihnya ketua definitif. PLT Ketua Dekopinda Lebak, Samboja Uton Witono mengatakan dirinya siap menjalankan amanah yang telah diberikan. Salah satu tugas utama yang akan segera dilaksanakan adalah menggelar musyawarah daerah atau musda guna memilih ketua Dekopinda Lebak definitif. Sebelum menjalankan berbagai agenda organisasi, Samboja menyerahkan surat keputusan atau SK penetapan dirinya sebagai PLT Ketua Dekopinda Lebak kepada PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa. Penyerahan SK tersebut disaksikan Asisten Daerah atau Asda 2 Seta Lebak, Rahmat. Asda 2 Seta Lebak, Rahmat membenarkan dirinya bersama PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak menerima SK PLT Ketua Dekopinda Lebak. SK tersebut diserahkan Samboja dan didampingi Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar, serta anggota fraksi Gerindra DPRD Lebak, Bang Bang. Menurut Rahmat, kedatangan Samboja bertujuan menyerahkan SK penunjukan dirinya sebagai PLT Ketua Dekopinda Lebak sekaligus menjalin sinergi dengan pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengembangan koperasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyatakan dukungannya terhadap penunjukan Samboja sebagai PLT Ketua Dekopinda Lebak. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan baik, termasuk menyelesaikan tugas utama yang diemban, yakni segera melaksanakan musyawarah daerah.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Nul Tatuli, aduh sudah memasuki jam, bukan jam rawan sih. Tapi kalau jam segini tuh antara energi sudah mulai low ya, karena mungkin dari seharian tadi sibuk.

yang perlu sekali untuk ketawa lepas tanpa di sangka agak kurang gitu, bukan. Yang butuh ketawa lepas sampai perut kram, ayo ada kabar gembira nih, paling asik untuk kita semua ya. Ada yang namanya acara Multatulab, sahabat Multatuli. Ini adalah Multatulab Stand Up Night 2 Rangkas Bitung. Nah, panggung komedi paling seru di Rangkas Bitung ini akan hadir tanggal 26 September 2026 jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, bertempat di Latansa Hall, sahabat Multatuli ya. Nah, di sini acaranya sudah disiapkan, katanya nih ada 6 komika lokal kebanggaan Rangkas Bitung ditambah 3 komika jawara dari tingkat nasional, dan yang paling spesial hadir sebagai bintang tamu utama ada Cing Abdel. Siapa yang tidak kenal Cing Abdel ya, dan pastinya dijamin leluconnya akan membuat kita tuh tidak berhenti tertawa dari awal sampai akhir acara. Nah, untuk kalian yang mau hemat, ayo ambil tiket early bird, harganya cuma 100.000 saja. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Kalau lewat tanggal itu, misalkan ke bulan Agustus sampai hari H, harga tiket normalnya 150.000. Jadi jangan sampai kehabisan kuota hematnya ya, cuma 100.000 aja. Caranya mudah, cukup pindai kode QR yang ada di poster yang bisa kalian akses ya di apa namanya, di Instagramnya Stand Up Indo Rangkas ya, sahabat Multatuli, atau hubungi langsung lewat WhatsApp ke nomor 0877-4136-2706 ya. Bisa pesen tuh di situ, sahabat Multatuli. Yuk kumpul bareng teman, keluarga, sahabat terdekat, seru-seruan ketawa bareng Multatulab Stand Up Night 2. Jadi jangan sampai kelewat ya, sahabat Multatuli. Nah, berbicara tentang ini juga ya, melihat sesuatu hal yang lucu-lucu gitu, itu bisa membangkitkan semangat kita juga ya, membuat mood kita juga naik lagi ya, sahabat Multatuli. Ada juga tren yang bisa menjaga kesehatan mental selain kita mencari sesuatu yang lucu gitu ya, yang bisa membuat kita bahagia. Tren floor time nih, sahabat Multatuli, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial ya. Berbeda dengan teknik relaksasi yang umumnya dilakukan sambil duduk atau meditasi, floor time ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berbaring aja di lantai gitu selama beberapa menit tanpa melakukan aktivitas lain. Gogoloyohan. Ya kan, bahasa ini gogoloyohan gitu. Banyak pengguna media sosial mengaku kebiasaan ini membuat tubuh terasa lebih rileks, pikiran jadi tenang, sampai membantu meredakan pegal setelah beraktivitas seharian. Dan menurut para ahli juga, floor time ini memang dapat memberikan manfaat tertentu, meski bukan solusi utama ya untuk mengatasi stres, sahabat Multatuli. Tapi bisa lah mengurangi gitu sedikit rasa penat kita ya, karena bisa membuat pikiran menjadi sedikit lebih tenang. Nah, Lauren Maher, terapis keluarga sekaligus guru yoga bersertifikat, mengatakan floor time ini dapat menjadi cara sederhana untuk memberi jeda bagi tubuh dan pikiran di tengah kesibukan. Jadi dijelaskan pula bahwa berbaring di lantai ini dapat membantu seseorang berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Dan posisi tubuh yang sepenuhnya ditopang permukaan lantai ini juga membuat seseorang lebih mudah fokus pada nafas dan sensasi tubuh, sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Ada lagi terapi Sriya Wilson. Teknik ini telah lama digunakan dalam terapi fisik, yoga maupun kesehatan mental ya, untuk meningkatkan kesadaran terhadap tubuh sekaligus membantu relaksasi. Dan juga ada pula, sahabat Multatuli, selain membuat pikiran lebih rileks, floor time ini ya, sebentar aku mencari backsoundku dulu. Nah, floor time ini juga dinilai membantu mengurangi ketegangan pada leher, bahu, dan punggung yang sering muncul akibat terlalu lama duduk atau memungkuk di depan layar ya. Jadi boleh dicoba tuh, sahabat Multatuli. Tapi meski memiliki sejumlah manfaat ya, para ahli mengingatkan bahwa floor time ini tidak cocok untuk semua orang, yakni orang dengan radang sendi, gangguan sendi panggul, cedera gangguan mobilitas, atau kesulitan bangun dari lantai, sebaiknya menghindari teknik ini ya. Dan disarankan agar kelompok tersebut melakukan latihan kesadaran penuh atau mindfulness di atas sofa maupun tempat tidur apabila posisi di lantai terasa tidak nyaman ya. Jadi floor timing bukan pengganti terapi ya, sahabat Multatuli.
manfaat terbaik floor

Lain akan dirasakan apabila dipadukan dengan pola hidup sehat dan juga rutin berolahraga, ya, menjaga hubungan sosial serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila keluhan stres atau gangguan suasana hati berlangsung berkepanjangan. Coba deh kalau udah beres-beres gitu di rumah, ya, udah dipel tempatnya, rumah udah rapi, udah apik gitu. Mulai nih, aduh, nakal sih virus-virus. Nah, kalau udah ada rapi, pekerjaan rumah sudah selesai, ya, anak-anak ke sekolah misalkan, atau suami kita di rumah sudah tidak ada siapa-siapa gitu, ya, dengan aktivitasnya masing-masing, boleh tuh coba rebahan di lantai sedikit, ya, mungkin itu bisa membuat kita sedikit relax, ya, penat kita sedikit hilang, otomatis hari kita juga akan terasa lebih baik.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
6: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
7: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
8: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
6: Semangat.
8: Sahabat Multa Tuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

89.9 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, gelar akademik ternyata kini bukan satu-satunya pertimbangan perusahaan saat mencari karyawan baru. Nah, tren rekrutmen kini bergeser dari modal ijazah menjadi modal skill dan microcredential. Nah, hal itu terungkap dalam Microcredential Impact Report 2026 yang dirilis Coursera dan survei terhadap lebih dari 3.500 pemberi kerja, pelajar dan pimpinan perguruan tinggi menunjukkan bahwa 96% pemberi kerja di Indonesia bersedia menawarkan gaji awal yang lebih tinggi kepada lulusan yang memiliki micro credentials. Ya, selain itu laporan juga menunjukkan sebanyak 49% memberikan kenaikan gaji lebih dari 15% kepada lulusan yang mempunyai micro credential dalam bidang generatif AI ya, atau Gen AI. Asutosh Gupta, Managing Director Asia Pacific Coursera, mengatakan seiring berkembangnya pemanfaatan AI di dunia kerja, kemampuan untuk menunjukkan keterampilan dan aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri ini menjadi semakin penting bagi para pencari kerja di Indonesia. Microcredential tidak lagi sekedar menjadi nilai tambah, tapi semakin menjadi indikator penting dari kesiapan kerja dan daya saing kandidat. Ya, data juga menunjukkan sebanyak 97% lulusan yang mendapatkan microcredential berhasil ya mendapatkan pekerjaan sesuai bidang studinya, bahkan hanya dalam waktu 12 bulan setelah lulus. Dan bagi perusahaan, kepemilikan microcredential menjadi bukti bahwa kandidat memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan mereka juga merupakan pekerja yang siap bekerja sejak hari pertama. Sebanyak 85% pemberi kerja di Indonesia juga menyatakan kandidat yang memiliki microcredential ini dapat melalui proses rekrutmen lebih cepat. Sebesar 99% pemberi kerja di Indonesia telah merekrut setidaknya 3 kandidat yang memiliki microcredential dalam 1 tahun terakhir. Ya, Gupta menambahkan hasil survei menunjukkan adanya keselarasan antara kebutuhan industri, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Mahasiswa menginginkan kredensial yang diakui sebagai bagian dari program gelar. Kemudian perusahaan bersedia memberikan kompensasi lebih tinggi. Sementara itu, kampus melihatnya sebagai cara agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan industri. Ya, contoh kampus yang menawarkan microcredential, mahasiswa di sana bisa mendapatkan 20% kredit akademik jika menyelesaikan sertifikat profesional yang direkomendasikan seperti Microsoft 365, Fundamentals, dan Google Data Analytics. Jadi, microcredential sendiri merupakan program pembelajaran singkat untuk membangun keterampilan dan kompetensi spesifik di bidang tertentu. Setelah menyelesaikan program, biasanya mahasiswa atau peserta akan mendapatkan sertifikat. Nah, itulah ya sahabat Multatuli yang menjadi kunci utama mudahnya atau pencari kerja ini gitu ya untuk diterima di dunia industri. Oke, sudah di jam 3 kurang 5 menit, itu tandanya Eva Wulandari pamit undur diri, tapi tetap ya jangan kemana-mana karena Eva Wulandari menemani sampai nanti di jam 5 sore. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia sahabat Multatuli di 89 Multatuli FM, baik dari radio analog maupun layanan streaming kami ya. Dan tentunya lagu-lagu yang dihadirkan juga informasi-informasi diharapkan bisa menambah semarak suasana sahabat Multatuli dimanapun berada ya, dan apapun yang dilakukan sekarang. Dan sudah tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita di Multatuli siang kali ini ya. Sahabat Multatuli, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi di program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Sahabat Multatuli, pusing merupakan kondisi di mana seseorang merasakan ketidakseimbangan antara tubuh dan otak serta sensasi mengambang atau kepala terasa berat yang dapat mengakibatkan mual. Pusing identik sebagai gejala penyakit ringan yang umum dirasakan oleh setiap orang seperti masuk angin, demam, dan sakit kepala biasa. Meski sering disebut seperti itu, tetapi jangan menghiraukan begitu saja jika hal tersebut berlangsung selama terus-menerus. Ada beberapa penyakit berbahaya yang dapat muncul hanya ditandai dengan pusing kepala saja, yaitu pertama, vertigo. Ini merupakan kondisi seseorang yang mengalami pusing kepala secara terus-menerus dalam rentan waktu 1-2 jam dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat seseorang merasakan bahwa dirinya dan lingkungan sekitar berputar-putar. Kemudian meningitis. Ini merupakan peradangan yang terjadi pada selaput pelindung otak dan tulang belakang manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Selain pusing kepala, gejala lain yang dapat dirasakannya dapat berupa demam, muntah, linglung, dan kaku pada leher. Kemudian tumor otak, ini merupakan penyakit yang menyerang otak manusia yang diakibatkan oleh tumbuhnya jaringan dalam sel otak yang dinilai tidak normal. Tidak hanya dari jaringan otak saja, penyakit tumor otak dapat diakibatkan juga oleh sel kanker dari organ lain yang menyebar hingga sampai pada jaringan otak. Nah, itulah penyakit berbahaya yang ditandai dengan gejala awal pusing kepala. Jika tidak ingin semua itu terjadi pada Anda, segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis terdekat, terutama saat pusing kepala itu terjadi dalam waktu lama dan tidak kunjung sembuh juga.
3: Sounds good. The hits just keep on coming.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: like it like.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
3: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
4: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
2: Semangat.
5: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Kejaksaan Negeri atau Kejari Lebak menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak untuk memberikan pelayanan hukum sekaligus memfasilitasi penerbitan KTP bagi para santri di Pondok Pesantren Tafrijul Ahkam Cikiray. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Lebak Adi Rifani bersama jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun serta para kepala seksi. Ia mengatakan pelayanan tersebut menjadi wujud kehadiran negara dalam memastikan setiap warga negara memiliki identitas kependudukan yang sah. Adi menambahkan kepemilikan KTP merupakan bagian penting dari tertib administrasi kependudukan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam mengakses berbagai layanan publik. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejari Lebak, Yudit Satri, kolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten Lebak diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan bagi para santri. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi upaya mendorong tertib administrasi kependudukan sehingga para santri dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan memiliki identitas yang sah.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Lebat.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah

kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, para petugas dan pekerja di balik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak dipastikan bakal mendapat jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lebak bersama BPJS Kesehatan Cawang Serang kini tengah mengebut pendataan agar seluruh kru dapur program makan bergizi gratis atau MBG tersebut resmi mengantongi kartu kepesertaan JKN. Langkah proteksi ini dibahas langsung dalam pertemuan kedua belah pihak di Lebak, Selasa 7 Juli 2026. Tujuannya memberikan perlindungan bagi para pekerja lapangan agar mereka bisa fokus memasak tanpa perlu pusing memikirkan biaya berobat jika sewaktu-waktu jatuh sakit. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Serang, Mana, menyebut pencocokan data ini sedang dikebut agar tidak ada satupun pekerja dapur yang terlewat. Pihaknya berjanji akan terus mendampingi Pemkab Lebak dari sisi administrasi agar proses pendaftaran masal ini berjalan mulus. Rencana ini disambut baik oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. Menurut Amir, pasukan dapur gizi ini memegang peran krusial dalam menyukseskan program pemenuhan nutrisi anak sekolah di Lebak. Karena tugasnya yang bersentuhan langsung dengan ketahanan pangan anak, maka kesehatan mereka wajib ikut dijamin oleh negara. Amir menegaskan Pemkab Lebak bakal terus menyisir sektor-sektor pekerja lain di wilayahnya yang belum terakomodir BPJS, sehingga target jaminan kesehatan semesta di Lebak bisa cepat terrealisasi.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Warta 89.
1: Dia tertawa destinasi wisata Kampang baru di
2: Lombok. Tersebut berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Mutatuli, Warta 89 edisi 8 Juni 2026 selengkapnya. Pemerintah pusat mulai mempercepat proses pengakuan dan penetapan hutan adat melalui peluncuran roadmap percepatan penanganan dan penetapan status hutan adat yang digelar di Imah Gede Kasepuhan Pasir Uri, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Sabtu 6 Juni 2026. Peluncuran roadmap yang dihadiri Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai usulan hutan adat yang selama ini masih menghadapi kendala administrasi, legalitas wilayah hingga proses verifikasi. Dokumen roadmap tersebut disiapkan sebagai panduan nasional untuk memperjelas tahapan pengakuan masyarakat hukum adat serta penetapan kawasan hutan adat. Keberadaannya diharapkan mampu mempercepat kepastian hukum atas wilayah yang selama turun-temurun dikelola masyarakat adat. Dalam agenda yang sama, Menteri Kehutanan menyerahkan surat keputusan atau SK penetapan status hutan adat kepada 10 masyarakat hukum adat dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyebut penetapan hutan adat menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat sebagai bagian dari pengelola kawasan hutan yang selama ini berperan menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat adat untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Kabupaten Lebak sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan komunitas masyarakat adat yang masih kuat, terutama di wilayah Kasepuhan Banten Kidul. Kehadiran roadmap tersebut dinilai relevan dengan upaya pelindungan wilayah adat yang selama ini menjadi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Melalui percepatan penetapan status hutan adat, pemerintah berharap pengelolaan kawasan hutan adat dapat berjalan lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki keterikatan historis, sosial, dan budaya terhadap kawasan tersebut. Aliran sungai Cibanten yang sempat berubah menyerupai hamparan tempat pembuangan sampah akhirnya mulai bernapas lega. Setelah lebih dari sepekan tertutup tumpukan limbah rumah tangga, sekitar 15 ton sampah berhasil diangkat dari badan sungai melalui operasi pembersihan yang melibatkan pemerintah, relawan, komunitas peduli lingkungan, hingga anggota pramuka. Pemandangan mencolok terlihat di wilayah Kelurahan Unyur, Kota Serang. Plastik kemasan, styrofoam, ranting pohon, hingga potongan bambu menumpuk membentuk pulau-pulau sampah yang menghambat aliran sungai. Material tersebut terbawa arus dari wilayah hulu sebelum tersangkut pada pohon tumbang dan terus bertambah setiap harinya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran warga, selain menimbulkan bau tidak sedap, penyumbatan aliran sungai dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras mengguyur kawasan Kota Serang. Proses pembersihan dilakukan selama 2 hari. Pada hari pertama, Jumat 5 Juni 2026, relawan dan petugas harus berjibaku mengurai tumpukan sampah secara manual karena lokasi penumpukan berada di titik yang sulit dijangkau alat berat maupun kendaraan pengangkut. Ketua Komunitas Peduli Sungai Banten, Lulu Jamaluddin, mengatakan medan yang sulit menjadi tantangan terbesar dalam proses evakuasi. Hari berikutnya, jumlah personel ditambah. Tim gabungan dari Dinas PUPR Provinsi Banten, BPBD, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, relawan, dan pramuka menyisir sejumlah titik penumpukan sampah. 4 lokasi dijadikan titik pengangkutan, yakni kawasan Pipa Gas Unyur, Jembatan Kidemang, Kampung Kelanggaran, dan Kampung Angsana. Dari titik-titik tersebut, sampah kemudian dimuat ke dump truck dan dibawa menuju tempat pembuangan air atau TPA Cilowong. Menurut Lulu, total 5 rit truk dikerahkan untuk mengangkut seluruh sampah yang berhasil dievakuasi. Meski sebagian besar tumpukan sampah telah dibersihkan, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat 1 titik kritis di Kampung Pamindangan, Kelurahan Unyur, yang hingga kini menjadi tantangan bagi tim pembersih. Di lokasi tersebut, sampah menutupi aliran sungai sepanjang sekitar 50 meter dengan lebar 7 meter dan ketebalan mencapai 70 cm. Posisi tumpukan yang berada di area sulit dijangkau membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Fenomena penumpukan sampah di Sungai Cibanten kembali memperlihatkan persoalan klasik pengelolaan sampah yang masih menghantui daerah aliran sungai di Banten. Hampir seluruh material yang diangkat merupakan sampah rumah tangga yang seharusnya tidak berakhir di badan sungai. Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menilai kegiatan pembersihan ini bukan sekedar mengangkat sampah, melainkan juga menjadi pengingat bahwa sungai masih kerap diperlakukan sebagai tempat pembuangan limbah oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah ke sungai menjadi salah satu penyebab utama penyempitan aliran air yang berujung pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan. Meski 15 ton sampah telah berhasil disingkirkan, tumpukan limbah yang masih tersisa di beberapa titik menunjukkan bahwa persoalan sungai tidak selesai hanya dengan operasi bersih-bersih. Sungai Cibanten mungkin kembali mengalir lancar hari ini, tetapi tanpa perubahan perilaku masyarakat, gunungan sampah serupa bisa saja kembali muncul pada musim hujan berikutnya. Di Dilansir dari radarbanten.co.id, Kapolda Banten Fun Offroad 2026 digelar di kawasan Bendungan Karian, Kabupaten Lebak, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini bertujuan mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas antara elemen masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dan Lanal Banten Kolonel Laut P. Catur Yugiantoro, Perwakilan BNPT Banten, Direktur Radar Banten Marsyudi, tokoh masyarakat Banten Mbai Mulya Syarif, dan pejabat utama Polda Banten serta Komunitas Indonesia Offroad Federation atau IOF Banten. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, Fun Offroad 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tetapi juga sarana mempererat hubungan dan memperkuat kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, komunitas, serta masyarakat. Menurutnya, Hari Bayangkara merupakan momentum refleksi pengabdian Polri kepada bangsa dan negara sekaligus wadah untuk membangun kebersamaan yang semakin kokoh di tengah masyarakat. Hengki menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata alam yang dimiliki Provinsi Banten. Ia mengapresiasi seluruh panitia, komunitas offroad, Indonesia Offroad Federation, para sponsor, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, kehadiran peserta dari berbagai daerah membuktikan bahwa olahraga otomotif mampu menjadi media pemersatu yang mempererat hubungan persaudaraan dan kolaborasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Hengki menilai setiap tantangan dalam lintasan offroad mengandung nilai-nilai penting yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, seperti keberanian menghadapi tantangan, kemampuan beradaptasi, kerjasama tim, disiplin, serta ketangguhan dalam menghadapi berbagai hambatan. Pada kesempatan tersebut, Hengki turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banten atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Polri. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi energi dan motivasi bagi Polri untuk terus berbenah serta memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya situasi Kamtikmas yang aman, damai, dan kondusif. Ia berharap Kapolda Banten Fun Offroad 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar serta memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten menerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk kategori Creative Financing. Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Andra Soni di Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Yogyakarta, Kamis 4 Juni 2026. Pada ajang tersebut, Pemprov Banten meraih terbaik kedua tingkat provinsi untuk kategori Creative Financing. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah. Atas penghargaan tersebut, Pemprov Banten meraih insentif fiskal dari Kemendagri sebesar 2 miliar rupiah. Usai menerima penghargaan, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Banten untuk terus menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan. Andra menjelaskan salah satu hasil penerapan skema creative financing di Provinsi Banten dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Banten dapat membiayai program unggulan yaitu program sekolah gratis bagi 801 sekolah swasta yang mencakup sekitar 60.705 siswa SMK, SMA, dan SKH swasta. Selain itu, program tersebut juga terus dikembangkan untuk mendukung pendidikan madrasah aliyah. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk keterlibatan sekolah swasta. Menurut Andra Soni, penghargaan yang diterima tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Provinsi Banten, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus menjaga konsistensi dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, apresiasi pemerintah daerah berprestasi dilaksanakan di 6 regional sebagai upaya menghadirkan kompetisi yang lebih berkeadilan antar daerah. Terdapat 4 kategori yang diberikan untuk pemerintah daerah. Kategorinya antara lain penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, inflasi, dan creative financing. Penilaian dilakukan berdasarkan data terbuka dan dapat diakses, salah satunya melalui data Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia berharap apresiasi tersebut dapat mendorong lahirnya iklim kompetisi yang sehat antar kepala daerah, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan di daerah masing-masing.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Inilah Multatuli FM. Musik api, info menarik.
5: Lebat,

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Fabio Asher tanpa rasa bersalah mengantarkan kita di malam hari ini, tepatnya di Sultan Malam ya. Nah tentu kalau kita bicara tentang makna frasa, ini menggambarkan secara harfiah ya, bahwa keadaan atau tindakan seseorang yang melakukan sesuatu tanpa penyesalan atau rasa bersalah. Ini dalam konteks populernya merujuk pada lagu Fabio Asher yang bercerita tentang seseorang yang patah hati dan merasa cintanya dikhianati. Oke, selamat malam sahabat Muldatuli. Tentu di malam hari ini kita bicara tentang tokoh ya, yang lahir di tanggal 8 Juli. Ada beberapa tokoh penting dunia dan nasional yang lahir pada 8 Juli. Antara lain, pokoknya pantang terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

yaitu Alfred Binet, yang lahir tahun 1857, salah satu psikolog Prancis yang dikenal sebagai pelopor pengembang tes intelligence atau IQ modern, Alfred Binet. Nah, yang ketiga yaitu Ferdinand von Zeppelin. Di mana ada nama Zeppelin, pasti tentunya berkaitan dengan kapal ya. Led Zeppelin, seperti itu ya. Dia adalah seorang yang lahir tahun 1838, salah satu jenderal dari Jerman dan penemu kapal udara, yaitu kapal udara kaku seperti Zeppelin.

Oke, baik sahabat Multatul ini masih di 89 Multatul FM. Dan ada juga yaitu yang keempat, John Pemberton. Tahun 1831 ya, di bulan Juli ini kelahirannya, itu ahli kimia dan apoteker Amerika Serikat yang menciptakan formula minuman Coca-Cola. Nah, tentu Anda pasti tahu dong ya, Coca-Cola adalah salah satu minuman favorit ya. Dan tentu ini adalah John Pemberton, ini ahli kimia dan apoteker dari Amerika Serikat. Sementara itu dari Indonesia, yaitu yang lahir pada bulan tanggal 8 Juli 1957, itu salah satu tokoh militer dan politik Indonesia, mantan Panglima TNI, yaitu Purnawirawan Jenderal Muldoko.

Dan salah satu aktor Hollywood yang dikenal lewat perannya di film Footloose and Apollo ini adalah bernama Kevin Bacon, lahir di tahun 1958, yang lahir pada 8 Juli 1958. Oke, baik sahabat Multatuli, itulah beberapa tokoh yang berkaitan dengan tanggal 8 Juli, di mana ada beberapa ahli-ahli atau penemu seperti industri Amerika Serikat berkaitan dengan Standard Oil, perminyakan ya. Dan juga ada Ferdinand von Zeppelin, Albert Binet, John Pemberton, Kevin Wickard. Nah itulah sahabat Multatuli, beberapa tokoh dunia dan nasional yang lahir pada bulan tanggal 8 Juli. Tahun-tahunnya itu berbeda. Oke, masih bareng Rico sahabat Multatuli di malam hari ini. Saya temani di acara Zona Malam sampai tuntasnya di pukul 21. Nanti akan saya kembali temani Anda di acara yang

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Aku 89 malu satu lah, like Malaysia dari Megan Trainer and Chan Legend. Ini adalah tentang pentingnya menghargai setiap waktu yang tentunya dihabiskan bersama orang tercinta. Ya. Jadi lagu ini menyampaikan pesan untuk mencintai pasangan dengan sepenuh hati. Seolah-olah hari ini adalah kesempatan terakhir kita bersama mereka, sehingga kita tidak akan menyesal atau menyia-nyiakan momen penting tersebut. Dan pesan utama dari lagu tersebut, jadi mengajak kita untuk tidak menganggap kehadiran orang tersayang sebagai hal yang biasa saja. Karena dalam hidup tidak ada yang tahu kapan kita akan berpisah dengan mereka.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Aduh, mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya, sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
7: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
3: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
8: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
9: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
8: Semangat.
9: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
11: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
12: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
11: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
12: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
13: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
0: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya sahabat Multatuli, saya kembali temani Anda bareng Rigo Galesto, tepatnya di edisi 8 Juli 2026 di acara Dawai Multatuli. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan ya. Dan semoga dengan kondisi sehat kita harus bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa bekerja, bisa menjalankan kegiatan apapun itu. Oke, baik sahabat Multatuli, seperti biasa ada beberapa teman-teman yang akan menghiasi suasana malam hari Anda. Terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah seharian, tadi mungkin disibukkan dengan kegiatan dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini, yang mungkin saat ini sedang berada di rumah, selamat beristirahat, bisa kumpul bareng keluarga dengan baik ya. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan aksi jual beli para pedagang, semoga laris, tanjung kimpul, barangnya habis, duitnya kumpul. Dan begitu juga yang kebagian tugas menjaga keamanan lingkungannya, semoga tetap aman dan terkendali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: 3, 2, 1.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkaspitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
3: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: dan keraguan tak pernah saling bersepakat.
1: Oke, baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya. Masih bareng Riko sahabat Multatuli. Ada lagu tadi Cinta Hitam ya, atau Cinta Noda Hitam yang dipopulerkan oleh Raja Dangdut. Oh ya, Maggie Zakaria. Nah, ini juga mengisahkan tentang kekecewaan seseorang yang menyadari bahwa pasangannya hanya mencintai karena harta. Ya, jadi lagu ini menyampaikan pesan bahwa lebih baik mengakhiri hubungan daripada terus bertahan dalam kepalsuan dan penderitaan batin. Ya, selamat malam buat Bang Iwan PZ ya, di kawasan Cijuru yang tentunya semoga kabar baik ya. Juga bareng Mama Ajas juga. Kalau kita simak juga dengan lagu ini, kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang kau cari. Jadi menjelaskan bahwa inti dari lagu ini, merasa cintanya disia-siakan ya. Jadi karena sang kekasih hanya silau dengan kekayaan, bukan ketulusan. Jadi ada peringatan agar tidak membangun hubungan yang didasari motif tersembunyi atau pamrih. Karena cinta sejati menuntut pengorbanan dan ketulusan, bukan sekedar melampiaskan nafsu materi. Masih di 89 Multatuli FM. Ada Cinta Terisolasi dari miliknya Lilis Karlina.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
5: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
0: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ya, ada lagu Budi dan Jasa ya. Jadi lagu ini ada maknanya bahwa ungkapan rasa syukur, terima kasih yang sangat mendalam, dan rasa segan terhadap seseorang yang telah menolong tanpa pamrih. Dan lagu ini menekankan bahwa kebaikan dan ketulusan hati seseorang itu sangat berharga. Ya, jadi bahkan menjadi sesuatu kebaikan yang tentunya juga sering dibawakan oleh penyanyi seperti tadi, yaitu Johnny Skandar ya. Jadi kau tanamkan budi, tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Ini menggambarkan bahwa kemurnian niat seseorang yang membantu tanpa mengharapkan balasan apapun, ini murni karena kepedulian antar sesama manusia. Sangat menghargai ketulusan orang yang menolong hingga menumbuhkan rasa kagum dan hormat. Nah, ini menggambarkan nilai budaya ketimuran ya Sobat Multatuli, di mana seseorang merasa sangat terikat dan memiliki kewajiban moral untuk membalas kebaikan. Oke, baik, masih bareng Riko di Dawai Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
6: Masya Allah, akhirnya hari ini anak Bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
7: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
5: Semangat.
8: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung, dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: kerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres. Cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Muka Tuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Prancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Jadi lilin Herlina dengan terhanyap dalam kemesraan. Yang dibawakan oleh Lilin Herlina ini bercerita tentang kepedihan seorang wanita yang ditinggalkan dan dilupakan oleh kekasihnya setelah mereka memadu kasihnya. Ya, jadi lagu ini mewakili rasa sakit hati dan penyesalan yang sangat mendalam karena telah memberikan segalanya, namun berujung pada pengkhianatan. Nah itulah Sobat Muldatuli, ini menggambarkan momen indah dan janji manis yang membuat terlena hingga batas logika terlewati ya. Jadi lagu ini juga adalah makna lagu dangdut yang tentu kekecewaan yang sangat mendalam sekali. Oke, selamat malam untuk Anda juga yang sudah ikut gabung juga di WA di Selamat Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Multatuli FM. Oke, selamat malam Bang Riku. Biasa ngopi ini dari Ling Pecak Cilegon, lagunya Tergubur Cinta. Oh, ini yang paling bawah kali ya. Assalamualaikum dari Multatuli FM. Ok cerdas. Selamat malam Bang Iko, biasa Ling Pecak Cilegon, lagunya Nguping, lagunya dari Asep Priwil, judulnya Turuning Pawon. Kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi pantang 89 Multatuli FM, spesialnya buat Kang Jainul sekeluarga, juga buat Abang Ikonya bertugas sampai tuntas, juga buat Bang Jaru buat ngopi aja deh ya. Oke, baik sahabat Multatuli, ada Turuning Pawon buat Pak Mat Salim yang berada di kawasan Ling Pecak Cilegon.

Turuning Pamun. Jadi lagu Tarling Cirebon ya, yang populer secara harfiah. Judulnya berarti tidur di dapur. Nah, jadi Pak siapa nih? Pak Mat Salim ya. Tidurnya di dapurnya. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang patah hati yang sangat mendalam karena ditinggal menikah oleh sang kekasihnya. Kalau berkaitan dengan Turning Pawon, ini menjadi metafora yang menggambarkan rasa sakit, kesedihan, dan keterpurukan. Sampai-sampai Pak Mat Salim tidur di dapur yang tidak nyaman ini melambangkan hati yang hancur dan berantakan ya. Turning Pawon itu artinya tidur di dapur ya. Oke, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia di 89.1 FM, terutama yang saat ini sedang beristirahat ya, di rumah, atau juga Anda yang sedang kumpul bareng rekan-rekan Anda. Kita buka di malam hari ini, Assalamualaikum Dawai Multatuli. Request lagunya dong Bang Riko, Terhalang Dinding Kaca. Yang ada ini dari Leo, yang aslinya ya. Kirim soalnya juga buat semuanya aja, buat Abang Rikonya, makasih. Wassalam dari ya Pak Jainul juga, kemudian juga untuk semuanya aja yang saat ini sedang beristirahat ya. Juga ada Bang Faang di kawasan Semi juga. Pokoknya untuk semuanya aja ya.

Ya, ada terhalang dini gajah dari Dewaldi ya. Ini buat siapa? Bang Paang dari Kampung Semi. Ya. Juga buat sahabat Multatuli semua yang sedang pantang Radio Multatuli FM di malam hari ini. Juga ada Bang Amang ya, selamat malam Bang Amang. Kemudian juga informasinya dari link Pecek Cilegon nih videonya ya. Waduh, luar biasa nih ya. Diinformasikan Bang Riko lihat 8900 ya. Oke, selamat malam buat Pak Mas Salim di link Pecek ya. Bareng istri semoga kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya. Dan semoga dengan mensyukuri nikmat yang diberikan, yaitu nikmat sehat, kita harus mensyukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selamat malam, halo gimana kabar juga nih yang sudah masuk juga di malam hari ini. Ada ya, Dawai Multatuli, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Riko, ini dari Arya Bima, Baskara, tepatnya di Pamarayan, hadir. Itu merekes lagunya Bawakan Aku Cinta. Terim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat istriku, Mama Elma. Untuk Bang Riko yang sedang bertugas, makasih, tugas sampai tuntas.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini. Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

FM ada Yat Buston dengan Ijuk ya. Bukan Ijuk Sapu ya, tapi Ijuk ini dipopulerkan oleh Yat Buston yang menceritakan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Dan lagu ini juga menggambarkan kepedihan seseorang yang awalnya berharap penuh untuk hidup bersama, namun akhirnya harus patah hati karena cintanya ditolak dan diibaratkan seperti menggapai bintang di langit. Ya, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini masih tetap di 89 Volt Atuli. Terutama untuk Anda juga yang kebagian tugas menjaga keamanan lingkungan ya, yaitu dari aparat kepolisian TNI atau juga para petugas security yang berjaga di perusahaan-perusahaan, di pabrik atau juga di instansi pemerintahan. Selamat malam, semoga tetap aman dan terkendali. Oke, ada Hujan Duri dari miliknya Imam Esa Revealed.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitung atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
4: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
5: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
3: Semangat.
5: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Di 89.1 FM ya, ada Bara Cinta. Bara Cinta yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris seperti Rita Sugiarto. Ini bercerita tentang seseorang yang awalnya memiliki perasaan cinta yang sangat membara dan berharap menemukan kebahagiaan, namun akhirnya harus menanggung kekecewaan ya, dan rasa sakit yang mendalam karena ditinggal oleh sang bango. Sang kekasih tanpa alasan yang jelas ya. Oke, baik sahabat Multatuli, masih di 89 Multatuli FM. Ada Leo Wali, seandainya aku dapat bertemu tuh.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Matahari telah kita ketahui. Dari apa dan dari mana asalnya manusia? Nah sekarang, mari kita kaji lebih lanjut. Kemana kita setelah kehidupan ini? Dan bagaimana nasib sang badan setelah kematian nanti? Semoga lagu berikut ini akan memberi jawaban untuk kita semua.

Ya baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dawai Multatuli. Saya kira sampai di sini, terima kasih kebersamaannya. Lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.